0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu berada, kalian kembali menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngebahas soal influenza teman Pro 2. Jadi dokter spesialis kedokteran okupasi ada dokter Hasto Harsono itu mengingatkan masyarakat tidak menganggap remeh influenza A. Ia membagikan pengalamannya saat mengalami penyakit tersebut dengan gejala yang cukup berat. Jadi dokter pun juga bisa tertular influenza juga nih. Nah di sini dokter ini sharing ya teman Pro 2 kepada masyarakat bahwa beberapa hari yang lalu dia tuh terkena penyakit ini. Gejalanya katanya berat banget teman Pro 2 ya. Jadi Hasto sendiri menyebut gejalanya itu ada demam tinggi yang menjadi salah satu gejala yang awalnya dirasakan ya. Suhu tubuhnya itu bisa mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan itu pun sulit banget turun ya. Katanya udah minum paracetamol tapi badan kembali menggigil ya, bahkan udah pakai sweater, udah double selimut tapi masih menggigil. Nah selain demam, Hasto juga mengalami kelelahan ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh. Nah kondisi tersebut membuatnya lebih banyak terbaring di tempat tidur karena rasanya tuh katanya capek banget, kayak habis kerja yang luar biasa lelah ya. Terus Hasto juga merasakan nyeri dan ngilu pada tubuh, kemudian sakit kepala, pusing, serta mual. Nah kondisi tersebut membuat nafsu makannya menurun hingga sulit mengkonsumsi makanan ya. Gejala lainnya berupa tenggorokan kering dan kesulitan menelan makanan. Dan Hasto menilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dan juga produktivitas masyarakat. Nah untuk itu dirinya menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuhnya teman Pro 2 dan juga mengurangi resiko penularan influenza A. Upaya yang bisa dilakukan adalah rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di kerumunan, dan menjaga daya tahan tubuh teman Pro 2.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Betul, Brodo masih ngebahas soal kasus influenza A yang memang menjadi perhatian banyak pihak ya. Apalagi tingginya angka temuan kasus ini, salah satunya didorong oleh semakin meningkatnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat mengalami gejala infeksi saluran pernafasan. Walaupun flu itu sebenarnya kerap dianggap sebagai penyakit ringan yang dapat sembuh sendiri, namun ramainya penularan influenza A yang saat ini tidak boleh diabaikan karena memiliki kaitan erat dengan peningkatan risiko pneumonia bakteri nomor 2 ya. Jadi memang perkembangan dari influenza A menjadi pneumonia itu memang benar bisa terjadi nomor 2 melalui bakteri yang memiliki jalur perjalanan penyakit yang saling berkaitan. Nah, pada tahap awal virus influenza ini menginfeksi saluran pernapasan bagian atas. Nah, saat virus ini menyerang, sistem kekebalan tubuh akan mengalami penurunan dan lapisan pelindung saluran pernapasan menjadi rusak. Nah, kondisi imun tubuh yang melemah kemudian dimanfaatkan oleh bakteri penyebab pneumonia bakteri, yakni Streptococcus pneumoniae, yang masuk dan bisa berkembang biak hingga mencapai saluran pernapasan bawah dan juga paru-paru. Apabila infeksi awal virus di saluran pernapasan atas tidak ditangani secara tepat dan tuntas, bakteri dapat menginvasi paru-paru dan memicu terjadinya pneumonia bakteri atau pneumonia pneumococcus nomor 2 ya. Dan terdapat beberapa faktor utama yang membuat seseorang lebih rentan mengalami komplikasi pneumonia saat terpapar influenza A. Yang pertama adalah karena faktor usia dan juga kondisi kesehatan kronis. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan sistem imun untuk melawan infeksi ini secara alami akan menurun. Nah, keberadaan penyakit kronis seperti diabetes, kemudian penyakit jantung atau penyakit paru kronis juga bisa memperberat kerja tubuh dalam menahan laju infeksi bakteri tersebut. Kemudian ada juga faktor kelelahan dan lingkungan. Ketika seseorang berada di tengah kerumunan padat dengan waktu istirahat yang terbatas, seperti misalnya nih, kalau kita lihat ya, biasanya jemaah haji dan umroh itu sangat rentan sekali mengalami penurunan daya tahan tubuh, sehingga batuk dan flu ringan bisa berkembang menjadi infeksi paru yang serius ya. Lalu ada faktor lain juga yang muncul dari pengobatan yang tidak tuntas ya. Contohnya adalah penghentian perawatan atau konsumsi obat sebelum infeksi benar-benar pulih dapat memicu kekebalan bakteri dan mempermudah bakteri menyebar lebih ke organ paru-paru, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan masih di informasi kesehatan. Kali ini kita akan ngebahas soal olok rokok elektrik ya teman Pro 2. Rokok elektrik ya, ya biasa sebutnya vape ya teman Pro 2, yang memang kerap dinilai berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan pembakaran tembakau. Tetapi ini teman Pro 2 perlu diketahui bahwa penggunaan vape itu tetap punya resiko kesehatan tersendiri ya, dan bisa berkaitan dengan penyalahgunaan zat berbahaya. Aduh ya. Badan Narkotika Nasional BNN menemukan modus baru nih, yakni memasukkan narkotika cair ke dalam perangkat vape ya. Dan metode tersebut digunakan agar pengguna itu bisa mengkonsumsi tanpa diketahui kandungan sebenarnya. Dan pada bulan September 2026 ini, BNN mengatakan narkotika cair sudah menjadi bagian dari peningkatan modus kejahatan narkotika. Dalam waktu 2 bulan saja, BNN telah membongkar beberapa kasus besar seperti penyeludupan yang namanya etomidate dan juga sabu yang berbentuk cair teman Pro 2 ya. Vape sendiri menjadi perhatian sebab untuk dan pemakaiannya bisa membuat cairan yang mengandung zat terlarang yang menyerupai cairan biasa, dan BNN menjelaskan fenomena tersebut berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan penggunaan narkotika khususnya di golongan anak muda teman Pro 2. Resiko tersebut semakin menjadi perhatian setelah BNN melakukan pemeriksaan terhadap banyak sampel vape. BNN menyebut dari total 1.745 sampel yang diperiksa di laboratorium, sebanyak 1.716 sampel terdeteksi narkotika. Coba bayangin, dari 1.745, 1.716-nya terdeteksi, berarti lebih banyak yang terdeteksi narkotika nomor 2. Dari sisi lain, vape juga mengandung nikotin yang bersifat adiktif.

Tuma Pro 2, hati-hati banget ya, karena memang resikonya itu bukan sekedar berasal dari pemakaian langsung, tetapi paparannya secara tidak langsung itu juga bisa mengenai orang-orang yang ada di sekitar kamu, Tuma Pro 2 ya. Dan oleh karena itu pemakaian rokok elektrik ini harus dipahami ya, tidak hanya sebagai alternatif rokok tradisional juga. Kandungan nikotin dan bahaya kimianya itu juga berisiko pada kesehatan. Sementara penyalahgunaan zat ini juga bisa menjadi masalah, yakini diperhatikan aparat berwenang, teman-teman berdua.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Baik, teman-teman, perlu informasi selanjutnya di Santai Siang. Untuk mengawali Santai Siang kali ini, kita akan kasih informasi hiburan untuk teman-teman 2, tapi berkaitan dengan musik juga nih ya. Ada Syahrini, teman-teman 2. Siapa nih yang idolain Syahrini? Jadi Syahrini itu baru-baru ini comeback ya, istilahnya teman-teman 2, yang berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di tanggal 27 kemarin, hari Minggu ya. Jadi Syahrini sendiri di atas panggung dia bilang kayak, "Welcome to Pesta Pora, aku udah 7 tahun ya menjaga jarak ya teman produa." Tapi katanya sih selama 7 tahun itu tentu saja dia gak nganggur begitu aja ya, tapi dia fokus ke keluarga, menjaga anak sebagai istri yang baik juga ya. Syahrini juga kemudian menjelaskan bahwa Pesta Pora ini menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik. Nah, momen tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini ke panggung off air setelah 7 tahun lamanya vakum teman produa. Beberapa lagu yang dibawakan Syahrini saat itu ada Sesuatu, ada Seperti Itu, ada Aku Tak Biasa, terus ada yang Kau Yang Memilih Aku ya. Pokoknya ia juga membawakan sekitar 11 lagu lah ya sepanjang penampilannya di Pesta Pora 2026 ini. Nah, salah satu lagu yang mendapat perhatian itu adalah Kau Yang Utama yang dipersembahkan Syahrini untuk keluarganya. Jadi lagu tersebut itu ditujukan kepada Reno Barak yang juga turut hadir dalam acara tersebut dan dengan putri tercintanya ya. Nah, penampilan Syahrini ini tidak hanya diisi lagu-lagu solo tetapi juga menghadirkan kolaborasi bersama sejumlah musisi. Ia mengajak Adrian Khalif, kemudian ada NPD juga untuk tampil bersama di atas panggung Pesta Pora 2026. Nah, kolaborasi bersama Adrian Khalif ini dimulai setelah Syahrini membawakan lagu Jangan Memilih Aku. Kemudian Adrian naik ke panggung untuk menyanyikan Alamak bersama Syahrini di hadapan penonton ya. Setelah itu juga ada NPD yang juga turut bergabung dalam penampilan Syahrini dan membawakan Sempurnanya Aku. Nah, ketiganya ini kemudian tampil bersama membawakan kembali Jangan Memilih Aku untuk melanjutkan rangkaian penampilannya.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Eh, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mau gabung judi online gak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: berdua bentar lagi ya kan mau pamit nih. Masih ada 15 menitan lagi ya. Tenang aja teman berdua, masih ada dari lagu-lagu spesial untuk teman berdua semuanya ya. Tapi sebelum mereka pamit nih, ya kan mau kasih wejangan, cila wejangan ya. Teman berdua jangan ragu untuk menjaga kesehatan kamu ya di tengah cuaca yang panas, terus di musim, kita bisa bilangnya ini musim pancaroba ya. Jadi menuju ke musim hujan dan musim kemarau. Wajar aja kalau misalnya banyak yang sakit ya teman berdua, karena kemarin Eka pun juga demikian. Bangun tidur tenggorokan rasanya sakit sekali, teman berdua tidak bisa untuk menelan, dan demam lain sebagainya ya. Memang indikasinya sih flu ya teman berdua, semoga itu hanya flu biasa ya, karena memang di Indonesia ini lagi ada varian influenza A ya, yang lumayan bikin takut juga nih kalau misalnya menyebar kemana-mana ya. Tadi kan Eka juga sempat jelasin influenza A untuk saat ini banyak, yang paling banyak ditemukan ya itu ada di daerah Jakarta, di Banten dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di kawasan Papua Barat Daya ini tidak terlalu ya, walaupun mungkin gak bisa dipungkiri banyak juga di antara kamu yang mungkin lagi sakit flu sekarang ya. Semoga flu-nya flu biasa aja. Yang terpenting itu mau berdua jaga kesehatan aja, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Eka kemarin sempat sakit tenggorokan, lumayan cukup ngeselin sih, karena perut lapar tapi nggak bisa menelan dengan enak gitu ya teman berdua, jadi nggak enak gitu makannya. Jadi kalau bisa minum air putih yang banyak, kalau perlu cari obat di apotek terdekat kamu, bilang aja kalau kamu lagi sakit tenggorokan, terus nanti bakal dikasih obat sesuai dengan anjurannya ya. Dan itu aja sih pesan dari Eka teman berdua, karena cuacanya juga lagi nggak menentu, panas banget ditambah musim pancaroba ya. Dan Eka juga mau nyemangati buat teman Pro 2 yang saat ini sambil dengerin RRI Pro 2, mungkin sambil berkendara ya, sambil bekerja dan lain sebagainya. Semangat buat kamu, semoga kamu bisa menjalani hari ini dengan lancar ya teman Pro 2.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
2: Pro 2 FM siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Santai siang di Prodway FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya.
2: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
2: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

96,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar di siang hari ini? Saya will call ya. Ya, terima kasih buat yang masih setia bersama Pro 2 FM dari jam 5 subuh tadi sampai dengan jam 11 siang bersama Eka dengan berbagi informasi juga hiburan ya. Dan selanjutnya saya akan hadir di siang ini sampai tuntas nanti di jam 18 dengan beragam program acara yang tentunya kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro 2. Ya, hari ini edisi Rabu, hari terakhir di bulan September 2020. Nah, waduh, besok kita udah masuki bulan yang baru nih, tanggal 1 Oktober, tepatnya di hari Kamis ya. Gimana nih rencana kamu di bulan depan? Atau besok ini ya, besok kita udah sampai di bulan yang baru. Semoga apa yang sudah di-prepare semuanya bisa sesuai rencana. Yang pastinya didukung dengan niat, usaha dan doa. Tanpa tiga itu semuanya gak akan berjalan, pasti sia-sia gitu. Bukan sia-sia sih, tapi pasti macet nanti ya. Kalau ada niat, ada usaha, ada doa, pasti semuanya akan berjalan lancar. Selamat beraktivitas buat yang sudah disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya di cuaca yang luar biasa siang hari ini, kembali cetar ya. Oke, nanti informasi cuaca untuk hari ini akan saya informasikan siang nanti karena selalu update dari BMKG ya, atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nanti akan saya informasikan, terutama ini masih terjadinya fenomena alam ya, atau El Nino yang dipadukan dengan asap sisa kebakaran hutan. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Teman Padua, kita masih mendengarkan hiburan lagu-lagu di siang hari ini sampai dengan di jam 12 nanti. Silakan yang mau salam-salam boleh langsung aja di Padua Hitlist di 0821 9914787. Nanti akan saya bacakan ya. Untuk request lagu, kayaknya lagunya sudah ada deh, udah tersedia. Jadi silakan yang mau request ya. 0821 9914787. Oke. Hati-hati selalu buat yang lagi on the way kemanapun tujuannya siang hari ini, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, dari kampung baru ke Remu ataupun sebaliknya. Hati-hati, jangan lupa memakai masker ya, kemanapun kita pergi pakai masker, karena debu, kemudian juga ini kan musim kemarau ya, jadi tidak ada hujan, jadi jalan tuh penuh dengan debu. Kemudian juga dihimbau sama BMKG, juga dari dinas kesehatan juga menghimbau untuk kita selalu memakai masker saat kita bepergian, karena pengaruh asap ya, sisa-sisa kebakaran hutan, dan juga kabut yang diakibatkan oleh fenomena El Nino, teman Padua ya. Dan ini mengakibatkan efek ya, efeknya ini banyak dirasakan oleh anak-anak, juga orang dewasa, kayak batuk, flu, pilek, demam, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya apakah benar atau tidak, tapi memang kita harus tetap memakai masker ya, salah satunya karena memang di jalan juga berdebu sekali ya. Tapi memang kalau untuk kabut masih sangat-sangat terlihat, apalagi kalau pagi hari ya. Kalau kamu berangkat kerja, kamu lihat ke arah-arah gunung, itu putih semuanya, tertutup kabut ya. Kalau lebih jelas lagi tuh di daerah pelabuhan, di reklamasi itu kalau pagi, aduh itu kabut sekali, sangat-sangat kabut. Kemarin udah siang aja di jalan tuh kayak kabur sekali ya, karena itu asap dan kabut itu ya, teman-teman dua ya. Oke, semoga kita tetap menjaga kesehatan kita, selalu steril, selalu hati-hati dalam setiap perjalanan juga aktivitas kita.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya, telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
5: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
6: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
5: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
6: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
7: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, selamat siang teman berdua ya. Yang pastinya kita di info kuliner siang hari ini. Teman berdua, memang orang Indonesia kalau misalnya makan atau dia masak kalau tidak pedas itu belum sah ya. Jadi memang masyarakat Indonesia ini terbiasa dengan makanan pedas. Kenapa ya? Karena makanan pedas itu merupakan bagian dari bagian integral dari kebiasaan masyarakat Indonesia ya, dengan sambal sebagai pelengkap umum di berbagai daerah tentunya. Nah, kemudian kebiasaan mengkonsumsi rasa pedas ini terbentuk memang sejak seseorang mengenal makanan, dimulai sejak masa kecil. Itu khusus orang Indonesia ya. Kalau orang luar, mereka mereka tidak kuat makan sambal, makan pedas. Tapi kalau yang udah tinggal di Indonesia sekian lama, karena mungkin menikah dengan orang Indonesia, jadi sudah terbiasa makan pedas ya. Makan pedas itu bukan satu tantangan buat mereka ya. Dan paparan terhadap sambal juga cabai sejak kecil ini membuat rasa pedas itu menjadi semakin familiar dan terintegrasi dalam preferensi kuliner teman padua ya. Jadi memang makanan pedas itu menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Jadi sambal itu hampir selalu hadir ya sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah ya. Aduh, katanya kalau makan rabedis tuh hambar makanan. Jadi memang kebiasaan menikmati rasa pedas ini bisa terbentuk sejak seseorang dia mengenal makanan. Nah, paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil ini membuat rasa tersebut semakin familiar. Dimana keragaman kuliner Indonesia juga turut membuat makanan pedas ini berkembang dalam banyak bentuk. Nah, setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, kemudian tingkat kepedasannya ya, dan karakter rasa yang berbeda. Nah, penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Foods menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia, di mana keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Dan menariknya, cabai ini bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Nah, tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara juga telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Nah, beberapa di antaranya adalah jahe, ada lada, ada cabai. Nah, selain masuk ke Nusantara, cabai ini mulai digunakan dalam bentuk atau dalam berbagai masakan masyarakat ya. Jadi penggunaannya itu kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Nah, sambal ini bisa ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan pedas daerah lainnya ya, makanan khas daerah lainnya ya. Jadi kehadirannya ini menunjukkan bahwa rasa pedas ini telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat ya. Kegemaran terhadap makanan pedas tentunya tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia juga ya. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara ini bisa lahir beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Kan sambal macam-macam ya. Salah satunya paling saya hafal itu sambal ijo. Sambal ijo tuh khas nasi Padang ya. Ada juga sambal, kalau di Jogja itu tahun berapa ya? Dulu tuh saya suka makan di SS. Kalau anak Jogja pasti tahu kan SS itu. Iya, jadi itu sambelnya itu beragam di SS di Jogja itu. Jadi pokoknya selama di Jogja tuh mau sarapan pagi, mau makan siang, makan malam di sini, terus udah gitu murah, sangat terjangkau teman berdua ya. Seru ya. Jadi kalau anak Jogja pasti tahu SS di mana. Entah sekarang mungkin dia udah pindah lokasi kah, atau masih di situ kah? Saya juga belum tanya teman ya. Entah gimana ceritanya. Pokoknya seru aja sih kalau di Jogja itu banyak kuliner, banyak tempat makan yang bisa kita datangin, kita kunjungin. Seperti itu teman berdua, iya. Ya, kamu mau komen-komen ada makanan kesukaan kamu atau yang biasa kamu masak di rumah?
ya apa ya, atau misalnya mau berbagi resep juga boleh, langsung aja 0821 9914 7873.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
8: Chang Yao, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Oke, Suara 107 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Saya baru call lagi nih, teman Pro 2, apa kabar di siang hari ini ya? Semoga hari ini segala satunya berjalan lancar ya, pekerjaan ya, dan semuanya deh ya, ya pastinya bisa lebih baik lah dari kemarin.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Teman Pro 2 Melon resmi mengumumkan 3 gelombang line up untuk the 18 tahun Melon Music Award ya. Jadi ajang penghargaan tersebut akan digelar pada tanggal 14 sampai 15 November 2026 di Seoul, Teman Pro 2 ya. Wow, ini Melon Music Award 2026 ini akan mengumumkan nanti siapakah 15 artis sebagai line up. Wow, keren ini ya. Keren ya. Jadi teman Pro 2, pertunjukan nanti akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Untuk pertama kalinya MMA ini digelar selama 2 hari berturut-turut pada tahun ini. Jadi teman Pro 2 ini melansir dari Mail Business Newspaper, MMA 2026 ini mengusung tema mengusung slogan K-pop Connect ya. K-pop Connect ya, the new pulse ya. Jadi MMA 2026 ini mengusung slogan K-pop Connect, the new pulse. Jadi kata kunci utama dari slogan tersebut adalah connect, yang berarti terhubung ya. Nah, penyelenggara juga ingin menciptakan festival yang menjadi ruang bagi penggemar dari seluruh dunia untuk berkumpul, di mana musik K-pop ini kan menjadi benang merah ya dalam penyelenggaraan acara tersebut. Line up pertama diumumkan pada tanggal 16 September 2026 kemarin dan berisi 5 grup. Mereka adalah Alpha Drive One, LNG Shoot, NCT Wish, Plave and Arise. Jadi gelombang kedua nanti diumumkan 5 hari kemudian, tepatnya di tanggal 21 September 2026, di mana 4 nama yang masuk dalam line up tersebut adalah Elite, kemudian Heart to Heart ya, Rizin dan Yena ya. Nah, line up ketiga diumumkan pada hari Rabu hari ini ya, tanggal 30 September sebagai gelombang terbaru, di mana keenam artis yang masuk adalah Mayor 182 Mayor, Entebbe, Aetos, NCT, NCT Dream dan TWS. Jadi penyelenggara memilih format acara selama 2 hari untuk memberi ruang bagi lebih banyak artis. Ini dilansir dari Sompi. Penggemar juga akan disuguhi kolaborasi spesial dan pertunjukan eksklusif pastinya. MMA 2026 mengintegrasikan Global Key Chart ya, tanggal lagu yang baru diluncurkan. Kemudian data tanggal lagu tersebut nanti berasal dari Melon, dari Tencent Music di Tiongkok dan Line Music di Jepang. Nah, kehadiran Global Key Chart ini diperkirakan mempengaruhi sejumlah kategori penghargaan tertentu, di mana MMA 2026 ini MMA 2026 ini seru sekali, namun rincian mekanisme penilaiannya hingga kini belum diumumkan oleh pihak penyelenggara, Teman Pro 2. Ih, keren ya. Wow. Jadi Melon Music Award atau MMA 2026 ini akan mengumumkan 15 artis sebagai line up.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar

0: Nesa yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesya, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita serta menemani Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Iya, semakin sore saja saya menemani teman Pro 2 sudah pukul 15.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali di jam 16 nanti atau jam 4 sore kita akan berdialog lagi, kita akan punya dialog sore ya bersama ini duta DPD ya yang akan hadir. Dia juga sebagai duta bahasa, kemarin dia baru aja selesai ikut lomba dan baru aja sampai di Sorong ya makanya baru sempat hadir. Kalau mungkin 2 bulan lalu apa bulan lalu ya kita pernah teleponan ya by phone, dialog by phone lah ya, dan kali ini dia sendiri tidak bersama temannya. Oke, Melani akan hadir kembali untuk teman Radua nanti di sore hari pukul 16.00 untuk berdialog bersama. Kita bakal obrolin tentang generasi perempuan Papua yang akan membangun Papua selanjutnya nantinya. One day.

Wow, ini juga ya. Kayaknya sekarang tuh Pro 2 bukan hanya orang dewasa remaja seperti itu ya, tapi anak-anak juga hadir ya. Beberapa hari kemarin kita punya narasumber anak-anak ya kan. Kemarin juga sebelumnya juga anak-anak ya kan. Dan nanti akan hadir juga anak yang multi talent juga ya. Siapa dia masih rahasia lah pokoknya nanti ya. Pokoknya apa ya, kita akan hadirkan terus karena memang radio juga harus diperkenalkan kepada anak-anak ya. Jadi dengan mengundang mereka, tentunya mereka yang berprestasi, mereka bisa tahu tentang radio setidaknya ya kan. Jadi oh ini manfaatnya kita mendengarkan radio, atau misalnya ternyata radio itu punya siaran-siaran yang atau lagu-lagu yang oke-oke juga ya, juga ada informasi-informasi menarik gitu teman Pro 2 ya. Nah ini juga saya punya informasi di mana 3 siswa kelas 5 SD Negeri 21 Kota Sorong ya, kalian tahu kan SD Negeri 21 kan. Nah kalau dulu tuh SD Negeri 17, SD Impres 17 dulu waktu saya sekolah tuh masih SD Impres 17, sekarang udah ganti SD 21 ya teman Pro 2 ya. Oke, ini 3 siswa kelas 5 SD Negeri 21 Kota Sorong akan mewakili sekolah dalam seleksi tahap kedua kompetisi juara kelas Indonesia jenjang sekolah dasar tahun 2026 di Jayapura. Jadi nanti juga akan kita undang nantinya ya. Jadi seleksi regional ke-10 tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat nanti tanggal hari Jumat hingga Minggu tanggal 2-4 Oktober 2026 di ruang Rama BPMP Provinsi Papua. Nah ketiga siswa yang mengikuti kompetisi tersebut yakni Kintara Mishal Malaika, kemudian Georgius Miguel Edita Putra, dan juga Raja Harrison Sinurat. Mereka ini akan mendampingi guru pendamping Sigit Riwibowo SPD, Kepala SD Negeri 21 Kota Sorong. Bapak Widodo mengatakan keikutsertaan siswa dalam tahap kedua ini menjadi hasil dari proses belajar dan pembinaan yang dilakukan di sekolah. Beliau menyebutkan bahwa materi yang akan diujikan ini cukup beragam, mulai dari matematika, kemudian literasi, numerasi, hingga materi 7 kebiasaan anak Indonesia. Nah menurut Widodo, sekolah telah melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi baik dari sisi penguasaan materi maupun kesiapan fisik dan mental siswa. Seleksi tahap kedua regional ke-10 ini akan diikuti 15 sekolah terpilih dari sejumlah kabupaten dan kota di tanah Papua, diantaranya Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Manokwari, Kota Sorong, Mimika, Jayawijaya, dan juga Merauke tentunya. Nah, rangkaian kegiatan ini dimulai dengan registrasi dan juga pembukaan pada hari Jumat besok tanggal 2 Oktober, lusa ya, Jumat lusa. Besok tanggal 1 lusa ya, 2 Oktober 2026, dan kompetisi utamanya nanti akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 3 Oktober. Mulai dari penyisihan grup hingga babak final untuk menentukan satu tim terbaik yang akan melaju ke tingkat nasional di Jakarta.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kabut asap masih terasa sekali di kota Sorong. Bahkan kalau misalnya kalian berangkat kerja kalau pagi hari, itu terasa sekali kabutnya ya di jalan. Bahkan kemarin siang ini dengan cuaca yang begitu panas, kita lihat di luar sana kayak kabut gitu ya. Apalagi kalau di daerah pelabuhan, daerah reklamasi, itu sangat-sangat terlihat jelas, teman Pro 2. Coba kamu tengok ke arah kayak gunung-gunung gitu ya, itu terlihat putih semuanya ya teman Pro 2 ya. Tapi meskipun kabut asap ini masih terpantau menyelimuti wilayah kota Sorong dan sekitarnya akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Papua Barat Daya, aktivitas penerbangan di Bandara Domini Edward Osok Sorong hingga kini masih berjalan normal, walaupun memang ada status dari teman-teman ya. Saya lihat di story di media sosial kayak gitu, story WA, beberapa kali pesawat mau landing itu agak susah tertutup oleh kabut ya. Bahkan ada yang mau berangkat menggunakan pesawat terbang aja takut gitu ya, jadi mereka memilih menggunakan kapal laut ya. Oke, tapi mudah-mudahan aja ini akan cepat berakhir ya teman-teman dua ya. Oke, pihak otoritas bandara juga memastikan keberangkatan dan kedatangan pesawat belum mengalami gangguan karena jarak pandang masih memenuhi standar keselamatan penerbangan. Memang betul ya teman Pro 2 ya. Masalah kabut asap akibat karhutla ini sangat berpengaruh pada penerbangan. Emang bukan apa-apa sih, cuman pesawat itu kalau misalnya dari atas ketinggian berapa gitu ya, mau lihat kota Sorong itu tertutup ya, tertutup kabut begitu ya. Jadi saya sudah banyak sekali membaca status di media sosial, bahkan di grup WhatsApp seperti itu ya. Nah, namun untuk Bandara Deo ya, informasinya masih berjalan normal, hanya saja memang ada beberapa penerbangan dari Sorong ke bandara tujuan seperti di Papua maupun Papua Barat terganggu lantaran kabut asap juga di sana teman Pro 2. Jadi meskipun saat ini kabut asap melanda kota Sorong ya, Airnav Indonesia selalu menerapkan prosedur batas minimum lepas landas standar ya, atau standar take off minimal bagi setiap penerbangan dalam kondisi bandara yang terdampak kabut asap atau kejadian yang lain. Nah, selain itu Bandara Deo juga sudah dilengkapi dengan runway visual range ya, atau jarak pandang permukaan landasan pacu. Nah, untuk mengetahui kondisi cuaca di Bandara Deo, Airnav Indonesia Cabang Sorong selalu mengacu pada ATIS atau Atomic Terminal Information Service yang merupakan informasi aeronautika dan cuaca secara terus-menerus di bandara dari BMKG untuk membantu kelancaran komunikasi penerbangan teman-teman dua. Sementara itu Kepala Bandara Deo Sorong Sukarjo mengatakan untuk di Bandara Deo melayani sekitar 30 flight setiap harinya yang dibantu 8 maskapai penerbangan ya. Jadi ada sekitar 8 operator penerbangan yang melayani arus penumpang dan barang ya. Nah, sementara itu General Manager Garuda Indonesia Sorong mengatakan bahwa sejauh ini pandangan Garuda Indonesia dari dan menuju Sorong berjalan normal meski kota Sorong dalam kondisi kabut asap ya, tetap berjalan normal, amin ya. Jadi pihaknya juga bersama Airnav Sorong dan BMKG Sorong selalu mengupdate kondisi cuaca setiap hari untuk mengetahui penerbangan terjadwal bisa dilakukan atau tidak. Jadi untuk kelancaran penerbangan di Bandara Deo Sorong, BMKG Sorong selalu melaporkan kondisi cuaca per 30 menit ya. Dan dengan demikian kondisi kabut asap yang melanda kota Sorong ini belum terdampak pada penerbangan sebab jarak pandang atau visibility di Bandara Deo untuk take off dan landing ini masih di atas ambang minimal teman-teman.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, halo, selamat sore teman Pro2. Saya sudah informasikan tadi dari awal ya, masih bersama saya Tika menemani kamu di sore hari ini pastinya. Dan kita punya obrolan sore seperti biasanya. Jangan bosan-bosan dengar saya ya di obrolan sore. Karena kemarin saya, hari ini juga saya ya. Karena kebetulan memang jadwal saya di siang hari, jadi kalau ada ngobrol sore ya penyiar yang bertugas yang membawakan obrolan sore ya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teknik saya dari KMB, juga ada Ulil ya yang menemani saya, dan yang pastinya ada Nugi, ada juga Yesi ya. Dan tentunya kita juga ditemani oleh salah seorang narasumber yang luar biasa. Kita akan ngobrol dengan sosok perempuan muda yang punya pengalaman menarik sekaligus membawa pesan penting peran generasi muda Papua. Jadi ketika kita mendengar kata mahkota, teman Pro2 ya, mungkin yang terbayang adalah gelar ya, prestasi atau sebuah pencapaian. Tapi ternyata di balik sebuah mahkota itu ada tanggung jawab, ada suara yang harus disampaikan, dan ada kesempatan untuk memberikan dampak bagi orang lain seperti itu. Ya, karena itu sore ini dialog sore ceria Pro2 hadir dengan tema Beyond the Crown ya, peran dan suara perempuan Papua untuk generasi depan. Kita akan berbincang-bincang bersama Melani Tebuot Bame ya, siapa yang tidak kenal Melani, sudah beberapa kali hadir, dan kali ini dia hadir dengan versi yang berbeda lagi ya. Beliau ini punya prestasi yang luar biasa sekali ya. Wakil satu putri duta DPD RI Nasional 2025 ya. Ya, pastinya kita ingin mengenal lebih dekat sosok seorang Melani ya. Kemudian perjalanan di balik pencapaian beliau ya, pandangannya tentang perempuan muda Papua, serta bagaimana generasi muda bisa mengambil peran dalam membangun masa depan. Saya langsung aja menyapa Melani, selamat sore dan selamat datang di Pro2 RI Sorong.
1: Halo, selamat sore kakak.
0: Selamat sore, apa kabar nih?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa, hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Pro2 ya Melani ya. Ya, yang pastinya memang senang sekali kita bisa ngobrol hari ini dengan Melani, dan banyak yang akan kita obrolin ya. Melani, hari ini capek? Hari ini capek?
1: Sebenarnya kalau dibilang capek, sangat capai.
0: Okay. Capek ya. Tapi ya itulah namanya tugas dan tanggung jawab harus tetap dilaksanakan. Iya. Apalagi kalau ada panggilan ya, dialog kayak begini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay. Melani, sebelum kita bicara lebih jauh nih tentang peran dan juga perjuangan perempuan muda Papua, boleh dong ceritakan sedikit tentang sosok Melani di balik gelar Wakil Satu Putri Duta DPD RI Nasional 2025 ini.
1: Oke, selamat sore teman dari Pro2 Kota Sorong. Sebelumnya, biasanya kita sering mendengar ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang.
0: Iya, betul.
1: Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Melani Tebuot Bame, saat ini berusia 20 tahun. Saya berasal dari Maibrat dan saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Kota Sorong. Dan saya sendiri sudah menyelesaikan D1 di Kulin University of Electronics di China. Yakni sekarang saya sedang mengejar gelar S1, yaitu di kampus Unimuda Sorong dengan Prodi Hubungan Internasional. Dan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Satu Putri Duta DPD RI tahun 2025. Mungkin teman-teman ada yang berpikir Wakil Satu itu apa ya? Karena gelarnya sedikit membingungkan ya. Karena kan orang berpikir tuh kalau gelar juaranya juara satu, juara dua, atau mungkin pemenang satu, pemenang dua, terbaik satu, terbaik dua. Ini kan ada gelar putri, wakil satu, dan wakil dua. Saya sendiri merupakan juara satu putri Duta DPD RI Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025. Dan di tahun yang sama juga saya dipercayakan untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya ke tingkat nasional dengan melawan, bukan kurang lebih tapi memang lengkap ya, 38 provinsi di Indonesia waktu itu, 76 putra-putri terbaik dari seluruh daerah Indonesia. Saya berkompetisi bersama mereka di tingkat nasional, dan puji Tuhan kesempatan pertama boleh diberikan kepada Provinsi Papua Barat Daya sebagai juara dua nasional putri, yakni saya dinobatkan sebagai wakil satu putri.
0: Luar biasa ya. Oke, itu kemarin baru balik ya.
1: Iya kak, betul, baru balik dari Jakarta.
0: Jakarta kemarin, saya lihat story-nya memang luar biasa sibuk sekali. Itu dia 38 peserta dari 38 provinsi.
1: Kalau yang kemarin itu beda lomba.
0: Oh, beda lomba lagi. Oke. Okay. Ya kalau yang kemarin itu apa ya, duta bahasa ya?
1: Iya, yang kalau yang kemarin itu duta bahasa, beda lagi. Kalau duta DPD itu kan dibawahi oleh DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Sedangkan kalau duta bahasa itu dibawahi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
0: Oke.
1: Okay. Kemendikdasmen. Beda.
0: Wow.
1: Ajang lombanya.
0: Iya, saya tertarik sekali nih ya, seabrek padahal usianya masih 20 tahun, masih sangat-sangat muda sekali dan memang masih energik bentar ya. Iya, apa sih sebenarnya yang membuat Melanie ini tertarik mengikuti ajang Putri Duta DPD RI Nasional? Bisa diceritakan sedikit?
1: Oke, sebenarnya dari kecil tuh saya suka dengan dunia politik ya, Kakak. Yep. Jadi
0: dari usia berapa kalau boleh tahu?
1: Tidak dari kecil juga, mungkin dari SMA atau SMA kelas 1-2 gitu. Sudah okay. Memang tertarik dengan dunia politik, apalagi public speaking. Saya kan juga menurut saya bisa ini untuk masuk ke dunia dunia politik.
0: Apalagi zaman-zamannya Melanie SMA atau SMP itu zaman-zamannya orang pada ngobrolin tentang politik begitu ya.
1: Iya, okay. Ada satu cerita, satu lomba debat kan, Kak. kelas 2. Dari situ memang public speaking kan yang diasah, cara kita berpikir kritis, menganalisis sebuah isu. Dan situ saya mulai temukan, oh ternyata passionnya saya tuh di dunia public speaking. Saya kiranya mungkin, oh saya harus jadi presenter atau mungkin penyiar. Oh ternyata memang basicnya saya tuh ke arah politik, karena saya suka dengan hal-hal politik. Nah, maka dari itu ketika SMA tuh sudah memang merencanakan ketika kuliah saya akan mengambil prodi hubungan internasional. Namun pada saat itu harus berangkat dulu kan ke Cina menyelesaikan pertukaran mahasiswa, bukan pertukaran mahasiswa tapi salah satu beasiswa D1 juga saya selesaikan di Cina. Selesai balik dari Cina baru mengambil gelar S1 prodi hubungan internasional. Nah, dari situ sudah mulai tertarik nih, apalagi pada saat ada saat ini ada lomba ya, ada perlombaan duta DPD RI. Aduh, ini kayaknya sesuai passion nih, siapa tahu bisa jadi anggota DPD ya.
0: Pengen mencoba
1: duta,
0: lagi ya.
1: Bisa jadi anggotanya gitu.
0: Okay.
1: Jadi dari situ membuat saya mulai tertarik, apalagi dengan DPD yang membuka peluang besar ya, apalagi kerjasama antar negara, antar Indonesia dan negara luar. Nah, saya sendiri sudah pernah menangani sebuah kerjasama ya, dari Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah Cina waktu itu. Jadi menjadi delegasi dari Indonesia, dan itu menjadi kesempatan yang luar biasa untuk saya. Apalagi ketika terjun ke dalam Duta DPD. Ketika kita menjadi duta DPD, baik itu mendapatkan juara ataupun tidak, kita akan dikasih kesempatan untuk kerja di kantor pusat. Nah, itu benefitnya dari duta DPD.
0: Jadi itu benefit dari duta DPD ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Luar biasa sekali, di usia yang sangat-sangat masih muda ya. Oh ya, Melanie, saya penasaran sekali ketika akhirnya Melanie mendapatkan posisi sebagai wakil satu, apa yang pertama kali Melanie pikirkan begitu?
1: Oke. Sebenarnya dari awal tuh saya tidak pernah berharap ya, Kak, kalau jujur-jujur aja.
0: Nah, ya, tidak disangka-sangka aja ya.
1: Karena tahu ya 38 provinsi, Kak. Yang artinya semua provinsi lengkap di Indonesia.
0: Iya, betul, betul.
1: Diri ikut sertakan putra-putri dari daerah mereka 76 orang dan saya tidak berpikir bahwa bisa sampai ke titik itu. Jadi di duta DPD itu hanya ada top 7. Kan biasanya kalau ajang lomba lain itu kan ada top 16, top 20, top 10. Nah, kalau duta DPD ini sangat ketat sekali. Jadi cuma dipanggil dari 76 putra-putri cuma dipanggil top 7. Nah, dari top 7 cuma dipanggil untuk mendapatkan gelar juara cuma top 3. Jadi yang dicari cuma juara 1, 2, 3 aja, Kak. Jadi gak ada juara 4, gak ada juara 5, gak ada juara 6.
0: Jadi juara 1, juara 2, juara 3 aja.
1: Jadi makanya dikasih gelarnya juara 1 tuh putri putra DPD RI, duta DPD RI. Nah, juara 2 nya tuh dikasih gelar sebagai wakil 1. Sedangkan juara 3 tuh wakil 2. Nah, jadi kan kayak Melanie ini dibilang, aduh sudah tidak ada harapan. Sudah mau berharap kecuali ada top 16 atau mungkin top 10 masih bisa lah. Nah, ini top 7. Jadi waktu dipanggil tuh kan saya dipanggil urutannya urutan ke-6. Jadi waktu dipanggil saya kira hanya panggilnya Papua, jadi provinsi Papua yang masuk. Karena pada saat latihan-latihan tuh ya provinsi Papua yang masuk ya biasanya kalau gladi resmi. Ternyata Papua Barat, atau saya kira Papua Barat, ternyata Papua Barat Daya. Tapi pada saat masuk ke top 7 kan kami dikasih kesempatan untuk menyampaikan pidato. Nah, di situ saya mengangkat isu tentang pendidikan yang kurang di provinsi Papua Barat Daya. Terus saya gabungkan dengan program yang sudah saya inisiatifkan dan saya dirikan di tahun 2024, yaitu saya mendirikan yayasan yang berfokus memang kepada pendidikan. Dan puji Tuhan dari pidato dan speech saya itu yang membuat saya lolos ke top 3. Dan di situ memang rasanya udah dari top 7 tuh sudah mulai ya gak apa-apa. Kalau misalkan cuma di top 7 tidak apa-apa, tidak bisa melangkah ke top 3, intinya sudah bisa placement di nasional, bisa membawa nama provinsi.
0: Oke, akhirnya artinya pada saat membuat pidato itu narasinya Melanie sendiri yang buat?
1: Sejujurnya Kak, karena memang dari awal tidak pernah berharap, jadi tidak buat sama sekali. Jadi teman-teman dari provinsi
0: gitu.
1: Iya, jadi teman-teman dari provinsi lain itu mereka sudah mempersiapkan pidatonya mereka. Yeah. Cuman saya ini karena memang dari awal tidak pernah berharap, artinya tidak pernah berekspektasi bisa masuk. Tapi puji Tuhan memang sudah menjadi, biasa orang bilang kalau apa yang sudah tertakar ya akan menjadi berkatnya kita gitu. Jadi biarpun mungkin Melanie tidak menghafal speech-nya atau tidak membuat, tapi ketika di nasional Melanie betul-betul pure dari hati.
0: Wow.
1: Ketika menyampaikan pidato tidak menghafal sama sekali, tidak membuat apa-apa, tapi memang dari hati yang menyampaikan.
0: Itu mereka menggunakan durasi tidak pada saat menyampaikan pidato?
1: Iya, satu menit.
0: Satu menit?
1: Satu menit.
0: Dan saja. Itu bisa diselesaikan dalam
1: bisa
0: satu
1: diselesaikan.
0: Menit? Wah, luar biasa sekali. Itu kalau misalnya, misalnya nih Melanie bikin narasi, itu apakah narasinya harus pidato sambil dilihat kak atau sambil dihafalin kayak gitu?
1: Dihafalin kak, karena nanti ketika di atas panggung kan dewan jurinya ada Putri Indonesia kemarin. Terus Duta Besar Negara Vietnam atau Kamboja waktu itu, anggota DPD, jadi seluruh ada pokoknya duta-duta yang lain, Putri Indonesia, Miss Indonesia, semuanya hadir sebagai tamu undangan. Jadi kayak pasti ada rasa gugup kan, kata apalagi saya tidak menyiapkan speech sama sekali. Tapi ya dengan kepedean saya dan tidak mau membuat malu gitu nama provinsi, ya akhirnya tampil apa adanya. Dan puji Tuhan ya dari tanah Papua, saya berhasil membawa wilayah Indonesia Timur untuk masuk ke tiga besar.
0: Gila, luar biasa sekali ya. Oke, ini artinya persiapan juga mungkin seperti kata Melanie tadi, dari sekian banyak ya 38 provinsi yang hadir, berangan-angan untuk bisa menang itu tipis sekali begitu ya. Pasti mikirnya mereka bisa lebih dari saya, atau misalnya tidak mungkin lah saya bisa mendapatkan juara seperti itu ya. Tapi dengan percaya diri, artinya kita harus punya ambisi gitu ya.
1: Iya, punya ambisi, tapi ambisinya tuh yang memang
0: betul.
1: Jangan terlalu berambisi, namun berambisi diiringi dengan usaha, tapi dengan ketabahan
0: benar ya. Dan berdoa itu yang paling utama ya.
1: Betul,
0: saya udah yakin nih pada saat ini persiapannya tuh harus matang, kemudian itu pasti ada dukungan lagi. Nah, seberapa besar ini peran keluarga dan lingkungan dalam perjalanan Melanie sampai berada di titik ini?
1: Puji Tuhan sangat luar biasa sekali, apalagi orang tua yang paling penting ya. Waktu itu juga Melanie pada saat perlombaan sedang berada di China. Jadi dari China memang tujuannya mau pulang ke Indonesia, tapi bertabrakan dengan lomba duta DPD. Jadi satu kali menyelesaikan lomba duta DPD baru balik ke Indonesia. Jadi waktu itu memang mama sudah cari-cari sponsor untuk baju, untuk segala persiapannya Melanie. Terus juga dari bapak sampai hadirkan coach buat Melanie, bantu Melanie persiapan di sana. Terus juga dari tim DPD RI dari Provinsi Papua Barat Daya, ada 4 senator ya. Itu yang pertama ada Bapak Agustinus Kambuaya dan Bapak Mambe Rob, waktu itu juga ikut ke Jakarta untuk mendampingi Melanie
0: berserta
1: pasangannya Melanie. Puji Tuhan juga ada Bapak Paul Vincent Mayo dan juga Bapak Haji Hartono yang memang ikut dari belakang untuk mensponsori segala kebutuhan.
0: Mudah-mudahan Pak Paul, Pak Hartono, terus Pak Agustinus lagi dengar sore ini ya.
1: Iya.
0: Iya, selamat sore untuk semuanya. Ya, ini keren sekali, luar biasa sekali ya, dan memang tidak disangka-sangka ya bisa sampai ke tingkat nasional dan bisa menduduki juara ketiga ya.
1: Juara kedua.
0: Juara kedua. Melanie, tantangan yang paling besar yang Melanie rasakan selama mengikuti proses pemilihan ini, pasti ada tantangannya, bisa diceritakan tidak?
1: Oke, tantangan terbesarnya saya itu adalah diri saya sendiri sebenarnya kak. Karena jujur ketika di nasional tuh ada saat dimana saya merasa down nih. Karena melihat teman-teman lain yang sangat luar biasa, terus juga melihat perjuangannya tim dari Papua Barat Daya, kemudian keluarga yang selalu full support buat Melanie, itu menjadi beban tersendiri buat saya, dan itu menjadi titik terendah bagi saya juga. Jadi ada satu titik itu hamin satu ceritanya kakak, saya sudah mulai sakit waktu itu. Karena takut tidak mendapatkan hasil ya, apalagi dengan ya standar penilaian yang sangat minim, yang hanya mencapai 7 dan juga top 3.
0: Aduh, itu kepikiran sampai bisa sakit ya, kayak mau tidur susah, gak bisa nyenyak ya kan.
1: Iya, betul sekali. Aduh, kesusahan waktu itu. Terus juga waktu tidur ya, karena Melanie kalau begadang itu tidak bisa sekali karena nanti paginya pasti tidak konsentrasi. Betul. Dan memang ada beberapa materi yang membuat Melani tuh tidak fokus. Nah itu juga kayak aduh ini penilaiannya pasti sudah kurang ini segala macam. Yeah. Terus sebenarnya ada satu hari yang gara-gara kecapean sempat terlambat.
0: Bisa ya. Ya
1: sempat terlambat. Nah itu sudah mulai insecure lagi. Aduh ini penilaiannya sudah dikurangi dan segala macam.
0: Tapi
1: ini,
0: tapi emang kalau terlambat tuh nilainya dikurangi.
1: Nilainya dikurangi gimana? Tapi tidak sampai ini karena Melani terlambatnya alasannya jelas waktu itu karena memang sakit kondisinya lagi tidak fit. Tapi memang,
0: jadi boleh ikut.
1: Iya, tapi ke bawah kan perasaan. Iya. Jadi sampai H-1 tuh sakit sampai bilang ke salah satu panitia waktu, waktu itu saya sempat bilang ke salah satu panitia, "Kak, bisa enggak sih saya tidak ikut grand final?"
0: Aduh.
1: Itu enggak bisa. Iya, jadi itu menjadi titik terendahnya Melani ke dirinya Melani sendiri sih. Dan juga ya pasti semua orang sama ya merasakan hal yang sama seperti saya, merasa aduh bisa tidak ya saya membanggakan keluarga, tim yang sudah berjuang, support, tapi puji Tuhannya ya apa yang sudah tertakar tidak akan pernah tertukar. Dan akhirnya Melani bisa merepresentasikan wajah Provinsi Papua Barat Daya di tingkat nasional.
0: Luar biasa. Pada saat ke Jakarta orang tua juga mendampingi atau Melani sendiri?
1: Waktu perlombaan orang tua tidak mendampingi ya waktu itu karena memang kerja. Namun ada beberapa anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Daya. Ada tidak salah waktu itu ada Bapak Agustinus Kambuaya, Bapak Mamberop, kemudian ada Bapak Paul Vincent Mayor. Kalau Bapak Haji Hartono waktu itu saya belum sempat ketemu ya. Kenal juga belum
0: sekali
1: sebenarnya. Pada saat kembali ke Kota Sorong, ke Provinsi Papua Barat Daya, baru ketemu dengan beliau di situ.
0: Tapi ini satu kebanggaan buat mereka berempat ini yang ikut ke sana karena bisa juara dua ini dari Papua Barat Daya ya kan. Dikasih apresiasi sama mungkin Bapak Vincent atau Pak Hartono mungkin
1: apa?
0: Luar biasa. Iya, Pak Agustinus nih pasti monitor nih.
1: Iya, Bapak tuh sangat support dari awal.
0: Wah, luar biasa sekali. Iya, Melani mendengar kata apa yang sudah di apa jelaskan oleh Melani ini. Siapa sih anak muda Papua yang tidak ingin seperti Melani gitu kan. Dan mungkin Melani kan pernah hadir juga nih di Pro 2 dan sudah mengajak anak-anak Papua, ayo kalian tuh bisa gitu kan. Dan sudah banyak yang sudah dibagikan untuk Melani pada saat sebelum beliau berangkat ke Jakarta kemarin ya kan Melani, benar ya?
1: Iya betul.
0: Okay. Dan mungkin ini menjadi support juga untuk anak-anak muda terutama yang ada di Papua Barat Daya ini ya. Untuk semuanya lah ya, kalian bisa seperti Melani di usia yang masih muda. Banyak anak-anak muda yang pengen aduh usia begini sayang sekali kalau saya tidak lewatkan masa muda saya dengan nongkrong sama teman-teman ya kan.
1: Iya.
0: Apalagi sekarang di Kota Sorong ini Melani tahu sendiri banyak apa namanya kafe-kafe terbaru, tempat-tempat nongkrong yang aduh kalau kita duduk di situ tuh kayak kita selupa pulang gitu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi sekali. Itu tidak membuat kita bisa happy ya, tidak bisa membuat masa depan kita itu cerah gitu. Ya, boleh kita nongkrong tapi boleh kita melakukan hal-hal yang tentunya positif ya, yang tentunya dilakukan kebanyakan anak muda gitu. Tapi ingat bahwa masih muda, perjalanan ke depan itu masih panjang Melani ya. Yeah. Banyak yang harus kita lakukan, salah satunya seperti Melani lakukan. Ya teman Pro 2 boleh sore hari ini ya komen-komen di WhatsApp-nya Pro 2 0821 99147873 atau bisa juga komen di YouTube RRI Sorong ya, di YouTube nya RRI Sorong karena saat ini kita live di YouTube RRI Sorong. Baik, Melani, sore ini kan kita memakai tema Beyond the Crown ya. Beyond the Crown, benar ya?
1: Iya.
0: Oke, ini menurut Melani apa makna melampaui mahkota bagi seorang perempuan muda?
1: Oke. Kalau menurut Melani sendiri memaknai kata mahkota sebagai perempuan Papua ya, kita kalau mendengar kata mahkota itu kayak kita pasti berpikir, oh mahkota itu berarti dia sedang mengikuti salah satu ajang perlombaan makanya dia menang jadi dapat mahkota. Sebenarnya mahkota yang dimaksud itu berbeda-beda ya definisinya. Kalau Melani sendiri mengartikan mahkota adalah mahkota itu diri kita sendiri sebagai perempuan Papua, cara kita merepresentasikan diri kita kepada orang lain, kepada dunia itu seperti apa. Misalnya Melani merepresentasikan dirinya Melani sebagai perempuan Papua yang punya ambisi dan punya semangat untuk membawa tanah Papua ini ke tingkat nasional melalui setiap prestasi dan juga potensi yang Melani miliki. Namun ya tidak hanya berbicara tapi ada aksi nyata, dan itu yang menurut Melani mahkota, arti mahkota yang sesungguhnya selain ya dari gelar juara atau ajang perlombaan apapun. seperti itu.
0: Iya, waduh. Jadi mahkota itu tidak bisa kita bilang hanya bilang ini saya ini mahkota Papua, tapi itu ada makna ya.
1: Iya.
0: Makna di balik kata mahkota itu sendiri untuk perempuan Papua ya. Apalagi perempuan muda seperti Melani ini ya. Ya Melani, setelah mendapatkan gelar, apakah justru setelah ini muncul tanggung jawab yang lebih besar nantinya?
1: Tentu
0: apakah
1: saja
0: sudah terpikirkan atau gimana nih?
1: Tentu saja sebelum dinobatkan sebagai wakil satu, juga tetap ada tanggung jawab ya. Sudah ada tanggung jawab yaitu sebagai duta DPD dari provinsi, kemudian ke nasional, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Ya, tanggung jawabnya adalah gelar yang kami dapatkan, yang saya dapatkan. Tidak hanya saya dapatkan ketika dinobatkan, tetapi saya kasih tahu nih kepada semua orang bahwa gelar ini tuh ada manfaatnya sebagai duta DPD ya, yakni ya saya harus turun sosialisasi dan juga merepresentasikan wajah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini kepada masyarakat luas,
0: ya,
1: memberitahukan kepada mereka bahwa oh saya adalah delegasi dari DPD RI.
0: Ya.
1: DPD RI itu seperti ini. Nah, DPD RI itu merupakan Dewan Perwakilan Daerah yang memang tugasnya adalah memperjuangkan hak-hak setiap daerah ke tingkat pusat. Nah, itulah tugas dari DPD. Dengan apa? Dengan setiap program kerja atau advokasi yang kami inovasikan sendiri. Kalau misalkan saya kan bisa memanfaatkan sosial media, kemudian juga bisa turun ke masyarakat atau sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan kepada anak-anak muda bahwa ada nih ternyata peran Dewan Perwakilan Daerah, peran Dewan Perwakilan nih yang fokusnya adalah untuk daerah. Nah, biasanya kan kalau DPR fokusnya untuk rakyat, ya ke tingkat kota, tingkat provinsi, tapi kan kalau daerah itu ya otonomi daerah lah, fokusnya luas gitu ya. Tapi ke tingkat nasional, nah namun ya di tingkat nasional juga terbatas ya Kak, karena fungsi dari DPD ini terbatas, dia hanya bisa mengajukan setiap aspirasi dari masyarakat di daerah, namun yang mengesahkan itu adalah kembali lagi ke DPR dan MPR seperti itu Kak. Jadi memang wewenang dari DPD juga terbatas.
0: Oh iya, betul. Apalagi kalau sudah menyandang gelar seperti ini kan memang itu kayak kita merasa ini beban sekali buat kita. Ini tanggung jawab kalau kita tidak meneruskan ini kepada masyarakat atau kepada generasi muda, kayaknya seperti beban sekali ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi memang kalau sudah mendapatkan gelar seperti ini memang itu wajib ya.
1: Wajib sekali.
0: Itu dipantau atau gimana tuh kalau misalnya Melani tidak sempat melaksanakan tanggung jawabnya Melani ini ke masyarakat?
1: Iya, tetap dipantau ya Kak.
0: Okay.
1: Jadi kami duta DPD itu ada membentuk organisasi komunitas, bukan komunitas tapi kepengurusan lebih tepatnya. Nah, Melani sendiri ada di posisi bendahara.
0: Okay.
1: Jadi setiap bulannya kami akan laporan kan, membuat laporan apa saja yang sudah kami kerjakan sebagai duta di setiap daerah. Nah, dari laporan itu akan disampaikan lagi oleh ketua duta DPD RI ke senator gitu. Jadi ada pengurusnya, memang sudah terstruktur dari kepengurusan.
0: Iya. Okay. Kegiatan di luar seperti ini apa tidak mengganggu belajaran kegiatan di kampus?
1: Sebenarnya harus bisa manage sih Kak.
0: Harus pintar-pintarnya
1: kan,
0: balik lagi ke kita ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau memang kampusnya Melani mulainya dari pagi, ya Melani sudah atur dulu gitu kegiatannya Melani. Oh, kegiatannya di tanggal 20, mungkin tanggal besok kalau Melani sudah bisa atur, oh saya kuliahnya di jam segini, di jam segini. Tapi memang kembali lagi ke prioritasnya Melani, tujuannya Melani adalah mau selesaikan S1 ya Kak. Apalagi mau kejar gelar sosial hubungan internasional, apalagi mau kejar predikat cum laude.
0: Nah, luar biasa. Jadi,
1: sepertinya harus fokus ke ajang-ajang perwitan. Kayaknya nanti semester akhir baru mulai aktif lagi. Tapi tetap menjalankan tugas sebagai duta DPD, cuman tidak selalu aktif begitu. Ada saatnya.
0: Artinya kalau kita keluar daerah, Melani harus mengikuti event atau kegiatan keluar daerah ini, harus koordinasi yang baik dengan kampus ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi akan mungkin rektor ya, para dosen ya, pihak kampus juga sangat-sangat mendukung ya.
1: Puji Tuhannya sangat mendukung ya, apalagi kemarin dengan membawa pulang gelar juara dua
0: sudah di
1: support full. Iya, puji Tuhannya bahkan Melani kuliah ini beasiswa sampai akhir.
0: Luar biasa ya. Emang ini punya talent yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi untuk anak muda di Kota Sorong mungkin bisa seperti Melani ya. Nanti sebentar dia akan berbagi tips, tenang aja ya. Makanya kamu juga stay di sini ya, di 96.7 teman terbaik kamu ya. Yang mau tanya tanya-tanya juga di line telepon boleh ya. Bisa telepon langsung ke teleponnya Pro2 atau di WhatsAppnya Pro2 0821 9914783. Komen-komen di YouTube, jangan lupa like-like-nya ya. Like sebanyak-banyaknya YouTube kita ya. Oke, Melani, kita akan balik lagi, mungkin break sejenak dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu Melani untuk istirahat sejenak, dan kita akan tanya-tanya lagi. Masih banyak pertanyaan yang akan saya lontarkan untuk Melani, dan ini mungkin bisa diambil manfaatnya oleh teman Pradua ya, karena ini anak muda yang benar-benar mau berjuang, mau membuat Papua ini maju begitu. Oke, Melani, kita balik lagi nanti ya.
1: Iya.
0: Yang teman-teman, teman Pradua, setelah yang satu ini tentunya kita berdua akan balik lagi dengan topik, bukan topik sih, dengan obrolan yang lebih seru lagi.

0: Ya teman Pradua, kita balik lagi ya. Aduh, saya gak bisa dua lagu nih karena waktu kita memang sangat-sangat terbatas. Sementara obrolan kita masih panjang bersama Melani sore hari ini ya Melani ya.
1: Iya betul iya. Sekali.
0: Masih tetap semangat?
1: Masih dong.
0: Ya. Ya walaupun perjalanan dari kampus ke sini tuh lumayan jauh ya.
1: Iya betul sekali.
0: Iya tadi baru selesai mata kuliah ya.
1: Iya
0: langsung ke sini.
1: Selesai mata kuliah.
0: Waduh.
1: Pukul 4:00 kalau tidak salah tadi.
0: Mulai kuliah tadi masuk jam berapa kalau boleh tahu?
1: Jam 10.
0: Jam 10 sampai iya. Jam 3.
1: Jam
0: 4:00. Oh, jam 4:00.
1: Iya.
0: Oh, jadi tadi sebelum jam 4 sudah ke sini dong?
1: Ya, jam iya dari langsung satu kali dari kampus.
0: Wow, berarti ngebut tadi ya.
1: Iya. Pesan maksim.
0: Waduh, kasihan. Aduh, terima kasih banyak iya. Demi Pro 2 ya. Oke. Okay. Ya, Melani kita lanjut lagi nih ya. Tadi kan Melani sudah menjelaskan banyak ya tentang makna melampaui mahkota bagi seorang perempuan muda. Tadi sudah dijelaskan oleh Melani dan setelah dia mendapatkan gelar, memang ini menjadi tanggung jawabnya dia untuk di apa yang ilmu yang dia dapatkan dia harus salurkan kepada masyarakat terutama generasi muda. Benar ya?
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Jadi menurut Melani sendiri apa yang lebih penting ini? Gelarnya kah atau apa yang dilakukan setelah mendapatkan gelar tersebut?
1: Oke, kalau menurut Melani sendiri, kalau dikatakan gelar sama apa yang dilakukan, sebenarnya sama-sama penting ya,
0: sama-sama
1: Kak?
0: Penting,
1: cuman
0: ya.
1: Dilihatnya apa yang lebih menunjukkan kebermanfaatan gitu, Kak. Kalau dari Melani sendiri, ya apa yang kita lakukan sebagai, contohnya ya, saya sebagai Duta DPD ya, gelar saya sebagai Duta DPD. Tapi apa yang saya tunjukkan, yaitu bentuknya taksi nyata apa yang saya lakukan, yaitu melalui program kerja saya.
0: Yeah.
1: Ketika saya turun, ketemu dengan banyak orang, saya menyampaikan tentang apa yang saya bawa sebagai Duta DPD, mereka kan tidak hanya melihat dari apa yang saya sampaikan, tetapi mereka melihat dari diri saya, mungkin dari karakter, penampilan. Nah, itu juga sudah menunjukkan, ternyata betul nih, dia turun memang gelarnya sebagai Duta DPD, memang karena apa yang disampaikan oleh dia, terus kemudian gagasan yang dibawa, kemudian dia juga rapi secara penampilan, jadi semuanya dari apa yang dilakukan dulu, baru mereka akan mengerti, dan juga mereka akan, oh ternyata gelarnya memang berkesenambungan dengan apa yang disampaikan, seperti itu Kak.
0: Is keren ya. Melani, ada anggapan bahwa ajang seperti ini hanya tentang kita kan tahu ya, sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, kita kan tahu ya kalau mengikuti ajang seperti ini kan penampilannya harus keren ya.
1: Iya.
0: Dia harus cantik kayak Melani, bodinya bagus ya. Dia harus ganteng, tinggi gitu kan. Ada ini enggak misalnya ditentuin tingginya harus berapa begitu. Kalau
1: iya.
0: Untuk penampilan sudah oke ya. Saya lihat di story-storynya Melani itu memang semuanya cantik-cantik luar biasa penampilannya. Ada kriteria tersendiri tentang tinggi badan kah atau gimana?
1: Boleh ya, sekalian saya kasih tahu siapa
0: tahu
1: informasi terbaru buat teman-teman juga di sini.
0: Iya.
1: Setiap ajang perdutaan kan pasti ada kriteria penilaiannya ya.
0: Iya, betul.
1: Seperti Duta DPD juga ada kriteria penilaiannya. Karena yang akan menjadi panitianya tuh kebetulan Miss Indonesia dan Abang None nantinya.
0: Iya.
1: Yang akan menjadi panitianya. Jadi ditentukan kalau putri itu tinggi badannya harus 160 cm. Untuk perempuan
0: 160 ya. 160 cm. Oke.
1: 160 cm. Kemudian kalau untuk laki-laki atau putra itu 170 cm.
0: Oh.
1: Nah, itu persyaratan yang paling khusus ya, Kak,
0: iya.
1: Yang harus dimiliki oleh teman-teman yang ingin mendaftar sebagai Duta DPD RI, dan memang kebetulan tahun ini juga sudah dibuka pendaftaran untuk pemilihan Duta DPD tahun 2026. Jadi untuk putri 160 cm, putra 170. Kemudian harus bisa menguasai bahasa asing ya, minimal bahasa Inggris ya, Kak.
0: Yeah.
1: Kalau bisa menguasai bahasa asing lebih dari satu ya bagus, itu menjadi nilai plus juga. Ya, kemudian harus berpenampilan menarik, mengerti wawasan tentang kebangsaan dan juga DPD RI, yang paling penting sih itu, Kak.
0: Wah, luar biasa ya. Yeah. Jadi memang penampilan itu yang utama ya. Kalau Melani sendiri tingginya berapa?
1: Saya 160 kebetulan.
0: Oh, pas kali ya 160.
1: Yeah.
0: Nah, kita lanjut lagi pertanyaan yang tadi ya. Ada anggapan bahwa ajang seperti ini tuh hanya tentang penampilan dan prestasi. Bagaimana Melani melihat anggapan tersebut?
1: Sebenarnya sih bukan tentang penampilan dan prestasi sih kak, tapi lebih ke niatnya kita. Karena iya, di nasional itu banyak yang cantik kak, banyak yang cantik, banyak yang tinggi, banyak yang punya body bagus.
0: Iya.
1: Semuanya speak model. Cuman yang mereka cari itu yang betul-betul mau memiliki berdampak bagi masyarakat. Iya. Memang punya niat untuk mau berusaha untuk menunjukkan bahwa oh dia harus memperjuangkan suara dan aspirasi dari daerahnya. Dan itu rata-rata yang saya lihat dari tiga besar ya kemarin ya kak. Tiga besar yang kemarin kami yang terpilih itu betul-betul yang sudah punya aksi nyata yang kami lakukan sebelum mengikuti kegiatan perlombaan Duta DPD ini. Jadi kayak ada beberapa teman-teman yang ikut, namun programnya mereka tuh hanya wacana yang akan mereka lakukan nanti.
0: Yeah.
1: Tapi kami yang Duta DPD yang top 3 ini, memang kami sudah punya program sebelum masuk ke ajang Duta DPD. Jadi kami sudah melakukan aksi nyata sebelum terjun ke Duta DPD. Jadi itu memang dinilai, Kak.
0: Itu seperti iya, benar itu dinilai semuanya ya.
1: Kalau penampilan sama potensi itu ya dia akan ikut ini ya, beriringan gitu dengan tugas dan tanggung jawab kita. Itu sebenarnya bisa di balance semua sih.
0: Ya, wis keren. Kembali ke kita lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau kita punya niat, kemauan pasti bisa, ya kan? Ya, Melani, perubahan terbesar dalam diri Melani sendiri apa setelah Melani menjalani pengalaman sebagai putri Duta DPD RI nasional ini?
1: Oke, kalau dari saya nih ya kak, sebelum ikut Duta DPD itu kok saya jujurly orang yang sangat kalau keluar malas makeup.
0: Oh gitu.
1: Paling kalau makeup ya ada kegiatan-kegiatan resmi.
0: Iya.
1: Terus kayak ya udah baru bisa makeup. Kalau terada berarti keluar apa adanya paling cocok-cocok. Tapi ketika ikut Duta DPD namanya pemerintahan ya kak, dia kan di bawah naungan pemerintah.
0: Harus bisa makeup.
1: Harus bisa kan merepresentasikan wajah Duta DPD. Baik kita memakai selempang ataupun tidak, tetap orang akan kenal oh ini Duta DPD gitu. Jadi sekarang tuh kayak ketika Melani keluar, mau cuman jalan ke kios, mau cuman jalan ke sini, ke cuman ke depan, tetap harus makeup
0: ya.
1: Iya harus.
0: Belajar sendiri ya, otodidak atau mungkin ikut tutorial-tutorial yang di media sosial itu?
1: Iya, tutorial dari media sosial.
0: Oh iya, belajar dari tutorial juga.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali
0: pengen bisa makeup sendiri gitu kan. Kalau misalnya ada panggilan mendadak untuk ngisi acara ini atau Melani harus turun ke masyarakat gini, harus bisa makeup sendiri.
1: Iya,
0: begitu ya.
1: Itu perubahan terbesar yang Melani rasakan ya dalam diri Melani. Kemudian juga cara Melani bertutur kata. Kalau dulu kan kayak ya udahlah apa yang saya bicarakan, apa yang saya pikirkan dalam otak itu yang saya keluarkan.
0: Betul.
1: Ya adanya aja. Tapi ketika mengikuti Duta DPD ya saya harus mencerminkan wajah DPD, bertutur kata yang harus baik dan sopan, apalagi ketika bertemu dengan orang yang jauh lebih tua dari saya ya. Jadi harus tertata semuanya. Jadi ya cukup berat ya kak, karena segalanya memang dinilai. Karena Duta DPD ini sangat sensitif sekali kak, karena kan pemerintahan ya kak.
0: Betul.
1: Jadi ya pasti apalagi di dunia media sosial, ketika kami memposting sesuatu, apalagi ketika saya soalnya kalau memposting memakai busana yang ya agak kurang sopan itu juga bisa di judge gitu ya, di komen komennya negatif. Dan itu memang betul-betul dijaga. Jadi kami yang Duta DPD tuh ketika memposting segala sesuatu di sosial media tuh betul-betul diatur dan ditata. Karena ya gitulah kak.
0: Nanti dengan seabrek kegiatan ya, persiapan-persiapan sebelum berangkat ini apa namanya, punya waktu tidak punya waktu banyak bersama keluarga kah, atau misalnya pengen nyantai, pengen nongkrong, atau sekali-sekali pengen main sama teman-teman, itu ada waktunya tidak di sela-sela persiapan untuk seabrek kegiatan ini?
1: Sejujurnya sih tidak ada ya kak, karena mau santai juga jadi beban pikiran nih. Kalau santai, duh nanti persiapannya tidak matang, sampai ke nasional nanti bisa-bisa tidak mendapatkan hasil yang terbaik gitu kak. Tapi ya saya berpikir saya selesaikan dulu satu tujuan, nah setelah itu baru bisa santai apapun hasilnya nanti.
0: Betul.
1: Di nasional it's apa tidak apa-apa gitu kak. Intinya saya sudah dari awal saya sudah menunjukkan bahwa saya orang yang konsisten dalam perlombaan ini. Saya sudah menunjukkan saya memang mau punya komitmen untuk mengikuti Duta DPD dan merepresentasikan wajah Provinsi Papua Barat Daya di tingkat nasional. Tapi kalau misalkan dari awal ketika persiapan saya main-main, nongkrong, itu kan kayak ibaratnya tidak efektif ya persiapannya saya. Namun ketika saya harus efektif dari awal, nah apapun hasilnya di nasional itu saya tidak perlu menyalahkan diri saya sendiri, karena memang dari awal saya sudah memberikan yang terbaik begitu. Jadi tidak ada rasa bersalah gitu kan.
0: Iya. Aduh, apalagi kita yang sudah terbiasa segala sesuatu itu harus selesai gitu, gak bisa setengah-setengah ya. Kayak nanti gini kalau gak selesai itu kayaknya tidak puas gitu ya.
1: Betul sekali kak. Saya adalah orang yang sangat tidak puas, apalagi kalau dari awal tidak siap itu akan menyalahkan diri saya sendiri.
0: Apalagi kalau misalnya kita satu tim dengan orang yang gerakannya lambat nih. Pernah tidak melihat itu satu tim, kan biasanya kalau gitu ada timnya ya, atau ada temannya, satu misalnya satu kamar atau satu tim lah kayak gitu. Iya. Kalau udah di sana seperti yang tadi Melani katakan 38 provinsi tadi ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Itu apakah dibentuk lagi tim di sana untuk misalnya presentasi atau apapun itu, atau misalnya perorangan?
1: Kebetulan perlombaan duta DPD ini penilaiannya individu, Kak.
0: Individu.
1: Perorangan.
0: Oke. Okay.
1: Namun ketika kami ketemu dengan teman-teman dari provinsi lain akan disatukan gitu, akan dibagi untuk kamarnya. Jadi ada roommate-nya, teman kamarnya kami. Kalau saya kemarin dapatnya Provinsi Papua Pegunungan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti pasangan saya juga tetap mendapatkan Provinsi Papua Pegunungan, putranya ya maksudnya. Jadi nanti dibagi. Terus juga ada waktu untuk sesi interview, kemudian ada sesi presentasi, ada penilaian bahasa asing juga, penilaian penampilan juga. Jadi kami tuh setiap memulai, sebelum memulai karantina, kami akan dinilai, akan disuruh berdiri dan dicek segala persiapan kami, penampilannya
0: keren.
1: Kami. Itu betul-betul dinilai seketat itu.
0: Dinilai
1: dari,
0: semuanya.
1: Iya, kuku teksi tuh di tangan tuh harus pakai nail art, kemudian harus ada anting.
0: Terus gitu.
1: Kalau pakai make up itu blush on-nya nggak boleh tebal, harus pas.
0: Iya, standar.
1: Iya, harus pakai bulu mata, terus juga harus pokoknya semuanya tuh memang dinilai.
0: Artinya sebelum Melani berangkat itu persiapan benar-benar aksesoris harus banyak ya.
1: Banyak sekali.
0: Harus banyak aksesorisnya.
1: Iya, terus juga kalau sudah pakai jam tangan tidak perlu pakai gelang, kalau sudah pakai bras enggak perlu pakai kalung. Jadi semuanya detail itu.
0: Aksesorisnya emang emas enggak apa-apa ya.
1: Emas tidak apa-apa, cuma jangan terlalu banyak. Jadi kayak memang seteliti itu penilaiannya. Dan puji Tuhan ya. Puji Tuhannya Melani waktu itu peringkat ke pertama penilaian. Pas penilaian rankingnya tuh Melani pertama waktu itu.
0: Keren. Luar biasa perempuan Papua yang satu ini ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang perempuan Papua nih Melani, menurut Melani sendiri apa sih potensi terbesar yang mereka miliki saat ini?
1: Sebenarnya kalau Melani lihat sendiri ya dari situasi yang ada, perempuan Papua tuh sebenarnya semuanya bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Cuman ya itu kembali lagi ke banyak kendala, hambatan, bisa dari faktor keluarga, juga mungkin dari diri sendiri memang tidak ada niat, atau mungkin mereka belum menemukan potensi dalam dirinya mereka. Sebenarnya kalau mau dikatakan perempuan Papua tuh hebat, perempuan Papua tuh bisa melakukan segala sesuatu. Cuman itu Kak, mungkin karena banyak orang kayak mendiskriminasi bahwa perempuan Papua tuh hanya bisa paling kerja ujung-ujungnya kembali ke dapur, ujung-ujungnya jaga anak. Padahal tidak loh Kak, sebenarnya tuh mereka bisa sekolah lebih tinggi, bisa melakukan hal apa yang mereka inginkan. Cuman ya harus lebih mengatur diri dengan baik saja sih sebenarnya Kak. Karena banyak sih inspirator kayak motivator-motivator terbaik, misalnya Prilly Latuconsina. Nah itu bisa menjadi salah satu sosok motivator hebat, dimana dia tuh tidak memperdulikan omongan orang terhadap dirinya. Dia tetap melanjutkan pendidikan, tetap berkarir, dan itu membuat dirinya ya betul-betul menginspirasi banyak orang. Dan sebenarnya Prilly Latuconsina ini juga memotivasi Melani juga gitu untuk bangkit dan mau menunjukkan kepada semua orang bahwa saya ini punya potensi sebagai seorang perempuan gitu. Jadi tidak hanya dipandang sebelah mata, tapi ya saya juga bisa menunjukkan saya setara dengan laki-laki. Karena percuma nih kalau Raden Ajeng Kartini sudah memperjuangkan hak kita sebagai perempuan.

0: sial. Nah, kalau dari perempuan, iya. Karena kan banyak sekarang perempuan-perempuan Papua, apalagi anak-anak muda yang lebih memutuskan untuk nikah dini. Karena menurut mereka,
1: pernikahan dini ya.
0: Pernikahan dini itu adalah solusi terbaik mereka. Betul. Gitu. Mungkin ya kita tidak tahu ya, setiap orang punya permasalahannya tersendiri yang membuat mereka harus memilih ada di situasi tersebut. Dan tapi sangat disayangkan sih Kak, dalam usia yang masih begitu muda, mereka memutuskan masa depan mereka begitu untuk ya mengurus anak, mengurus suami, ya tetap ujung-ujungnya kita akan mengurus anak dan suami. Namun ya setiap orang tuh punya hak untuk membanggakan dirinya sendiri, gitu. Jangan harus memikirkan omongan orang lain.
1: Ya.
0: Kita fokus ke diri kita sendiri gitu Kak. Karena tidak akan ada orang yang akan peduli dengan diri kita gitu. Tidak akan ada orang yang mau menjadi solusi bagi diri kita. Ketika kita punya masalah, kita cerita ke orang lain, mereka akan menjadi pendengar. Namun mereka bukan menjadi pemberi solusi buat kita. Yang hanya menentukan keberhasilan dan jalan keluarnya adalah diri kita sendiri. Jadi ya tantangan, bukan tantangan tapi masalah yang Melani lihat sekarang untuk perempuan Papua itu ya Kak. Pernikahan dini sangat disayangkan, mereka harus menikah di usia yang masih muda, terus mempunyai anak, terus harus menjaga anaknya. Kalau bagus suaminya atau mungkin pasangannya tuh bisa mengerti ya Kak. Kadang juga pernikahan dini kan masih labil ya pemikiran anak muda, jadi kayak berantem KDRT, nah ujung-ujungnya pisah, perempuannya harus jaga dia punya anak sendiri. Nah itu juga menjadi salah satu permasalahan yang harus Melani, maksudnya kayak Melani merasakan bahwa kelebihan saya sebagai menteri atau menteri perempuan dan anak tuh turun untuk memberikan sosialisasi, banyak pemahaman kepada anak-anak muda, kelebihan saya kepada anak-anak muda, jangan orang tua, supaya ya perencanaan masa depannya mereka tuh tertata gitu Kak. Jadi jangan hanya berfokus ke hal-hal seperti itu.
1: Gila ya. Ini perempuan Papua yang memang punya masa depan yang udah memikirkan tentang masa depannya nanti seperti apa. Pengen supaya anak-anak Papua, terutama perempuan-perempuan Papua itu bisa maju. Makanya harus berani berbicara di depan, harus berani berpendapat ya. Nah, bagaimana nih Melani cara membangun keberanian perempuan muda Papua supaya dia tidak takut menyampaikan pendapatnya dia? Dia harus bagaimana?
0: Sebenarnya kalau mau ditanya bagaimana caranya kita berani untuk menyampaikan gagasan, yang pertama itu adalah kita harus memahami diri kita sendiri dulu Kakak. Kita harus tahu apa yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan pendidikan yang gratis nih untuk tanah anak-anak muda di tanah Papua. Nah, statement itu harus saya pegang sebagai poin penting, dan saya yakinkan bahwa saya bisa menyampaikan gagasan itu, dan gagasan yang saya sampaikan bisa membawa perubahan yang besar. Jadi memang harus punya komitmen dulu, punya perencanaan dulu, punya tujuan dulu apa yang mau disampaikan. Jadi ada arahan gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai tujuan, nah ketika kita menyampaikan gagasan tersebut ya akan dengan mudah gitu dipahami ya. Cuman begitu sih Kak, kembali lagi kepada masyarakat dan juga sistem pemerintahan di sini kan tidak semuanya harus disetujui ya Kak. Kadang ada aspirasi yang disampaikan kemudian didengar, diserap, namun belum dilaksanakan, dan itu juga menjadi penghalang dan juga hambatan bagi setiap anak-anak muda, bukan anak muda tapi perempuan Papua ya. Jadi kayak mereka ragu-ragu juga, loh saya sudah menyampaikan aspirasi saya, sudah menyampaikan ini, tapi kok pemerintah tidak merespon balik. Nah salah satu contohnya tuh seperti kalau Kakak, kita semua tahu ada kasus kemarin mama-mama pasar mama Papua, mereka tuh demo di kantor gubernur ya, kantor wali kota, itu demo di kantor wali kota terkait pasar yang memang ya harus diseimbangi lah Kak. Pemerintah harus membantu menyediakan tempat bagi mama Papua untuk bisa jualan gitu. Karena memang pasar itu kan salah satu tempat mereka untuk mencari nafkah gitu Kak. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit gini. Jadi ya sarannya Melani ya, pemerintah ini juga menjadi kebijakan bagi pemerintah untuk lebih didengar, diperhatikan setiap aspirasi dari perempuan Papua. Karena perempuan Papua itu adalah bisa dibilang mereka itu yang bisa membuat perubahan dan juga melahirkan generasi muda gitu Kak. Jadi ya kalau dari Melani tuh begitu sih Kak, yang menjadi penghambat keberaniannya perempuan ketika menyampaikan sesuatu tuh kadang susah karena itu, karena ya mereka merasa mereka sudah menyampaikan aspirasi tapi tidak didengar oleh pemerintah, tidak didengar begini, tidak diserap, tidak dilaksanakan.
1: Nah, artinya jadi, seperti ini, bagaimana perempuan muda Papua itu dia bisa tetap percaya diri dengan identitas dan juga budaya Papua ketika dia berada di ruang yang lebih luas, bahkan di tingkat nasional. Ruang yang lebih luas mungkin seperti yang Melani katakan tadi ya, Dan sudah banyak dijelaskan oleh Melani tadi ya. Dan mereka harus membuat kayak perubahan-perubahan besar yang dimulai dari siapa dan dari mana gitu ya. Dia harus pikir seperti itu ya. Dan mungkin

0: Melani, apa satu hal kecil yang menurut Melani ini bisa dilakukan oleh anak muda Papua mulai hari ini untuk bisa memberikan dampak bagi lingkungan yang ada di sekitarnya? Karena ini mungkin salah satu tanggung jawab dari salah satu program tanggung jawab dari Melani juga ya.
1: Iya,
0: memberikan dampak sekali bagi lingkungan yang ada di sekitar Melani.
1: Kalau dari Melani sendiri iya, sih, kalau untuk memberikan motivasi tidak mungkin ya, karena kita semua masih sama-sama belajar.
0: Iya, betul.
1: Tapi yang bisa dilakukan sebagai anak muda adalah yang pertama, kejar dulu pendidikan, Kak. Usahakan dulu pendidikannya kita itu selesai, karena dengan pendidikan akan membuka setiap wawasan dan semua wawasan tentang hal dunia yang ada di dunia ini, dan tentunya akan membuat diri kita menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya, seperti itu. Kemudian ya kita bisa mulai dari hal-hal kecil, mengikuti komunitas-komunitas yang kita rasa itu bisa menjadi salah satu komunitas pengembangan bagi diri kita.
0: Yeah.
1: Itu kemudian bisa memanfaatkan segala media sosial yang ada ya, mungkin dari Facebook, Instagram. Nah, kita bisa cari-cari akses informasi tentang banyak hal, terus juga bisa kalau mau melakukan hal-hal positif ya kita cari dulu life skill-nya kita, kemampuannya kita. Misalnya saya ini kemampuannya di mungkin ya di musik. Nah, saya bisa memanfaatkan musik ini sebagai salah satu nilai jual beli, tapi
0: betul,
1: lewat media sosial. Kalau misalkan manfaatkan kemampuan saya ini ada di seni, oh ya, saya bisa menjahit, saya bisa merajut. Nah, saya bisa manfaatkan itu untuk membuat UMKM ya, berupa noken. Nah, itu
0: betul,
1: bisa saya perjualbelikan di bisa menjadi nilai jual beli di media sosial seperti itu. Kak, jadi anak-anak muda Papua ini punya potensi yang besar, cuman ya itu mereka harus cari tahu dulu apa kemampuannya mereka, dan mereka harus cari sarana yang tepat untuk mereka manfaatkan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.
0: Wow, keren sekali nih. Jadi kita kembali lagi ya, menjadi Putri Duta Papua DPD RI Nasional nih. Melani, selama perjalanan ini sebelum ini, pertanyaan-pertanyaan terakhir karena kita dibatasi waktu juga. Okay. Mungkin bisa diceritakan singkat aja, selama perjalanan menjadi Putri Duta DPD RI Nasional, momen apa nih yang paling Melani ingat sampai sekarang?
1: Oke, momen yang paling memorable ya. Kalau bicara momen paling memorable sih banyak ya Kak, tapi yang paling membuat saya terkesan adalah ketika aduh pengen menangis. Adalah teman-teman saya ketika waktu mereka masih di Cina ya, mereka kan selalu support, membantu sampai jauh-jauh malam tuh. Sumpah Kak, mereka sampai ikut juga saya cari-cari tempat print, padahal di negara orang yang kita tidak tahu tempat print itu ada di sebelah mana ya, demi print flyer, bikin spanduk. Dan itu yang paling memorable buat Melani. Dan ketika Melani menang, Melani kembali ke Cina, mereka datang dengan support yang sangat betul-betul full, datang dengan mengapresiasikan segala pencapaian yang Melani dapatkan. Itu paling memorable, terutama juga untuk orang tua, dengan segala doa, dukungan dari, karena saya percaya bahwa hebat kuatnya saya dan kemenangan saya di panggung nasional itu bukan karena potensi saya gitu kan. Karena saya sadar waktu mengikuti lomba itu saya banyak kekurangan, namun karena doa, dukungan, support dari setiap orang yang memang betul-betul selalu ada di belakang saya, keluarga, terus
0: nah,
1: juga
0: itu dia. Ini
1: senator, anggota DPD RI.
0: Betul.
1: Jadi saya memang mau mengucapkan terima kasih banyak kepada empat senator anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Paul Vincent Mayor, Bapak Agustinus Kambuaya, Bapak Haji Hartono, dan juga Bapak Mamberop. Terutama juga untuk kepala kantor, Bapak Kuku Buntoro, terima kasih semuanya, tim
0: atas supportnya
1: tim DPD RI Provinsi Papua Barat Daya, atas segala support, cinta yang telah diberikan, karena pencapaian saya ini adalah keberhasilan dan kemenangan untuk kita semuanya.
0: Apakah mereka berempat ini yang memang mensupport ya, memberikan semangat kepada Melani ketika sedang menghadapi tantangan juga? Atau ada orang spesial kah yang selalu mensupport dan memberi tantangan kepada Melani?
1: Sebetulnya ada ya Kak. Ada satu orang sahabat saya. Bukan satu orang, tapi 6 orang sahabat saya, puji Tuhannya. Mereka dari dulu selalu support apapun yang saya dapatkan, segala perjuangan. Ketika saya ada di titik terendah, mereka yang mau membangkitkan saya. Emang boleh disebutkan namanya ya Kak?
0: Iya, boleh.
1: Oh, oke, kalau gitu. Pokoknya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Ceceri, Kak Marsha, terus Kak Fiona, Kak Mutia, dan Kak Nia, dan juga Ayulina. Pokoknya teman-teman terbaik yang selalu ada di belakang Melani ketika Melani terjun ke dunia duta DPD RI dan akhirnya berhasil menjadi juara 2. Semuanya bukan karena hebat, tapi karena dukungan semua orang yang luar biasa di belakang Melani. Terima kasih.
0: Wah, luar biasa. Oke, mungkin terakhir Melani, kalau suatu hari nanti ada misalnya seorang anak perempuan Papua yang melihat perjalanan Melanie dan berkata, saya juga ingin seperti Kak Melanie. Apa kalimat yang ingin Melanie sampaikan kepada anak tersebut?
1: Oke. Pasti kalimat yang saya sampaikan adalah, jangan bilang saya ingin seperti Kak Melanie. Yeah. Tapi yang akan saya sampaikan adalah, berikanlah yang terbaik dari dirimu dan jadilah versi terbaik melebihi saya gitu.
0: Luar biasa ya, Kak. Amin.
1: Setiap orang punya potensinya masing-masing. Berkat itu sudah diatur ya. Siapa tahu suatu hari perempuan yang misalnya ada anak perempuan yang bilang itu, dia akan menjadi orang yang lebih besar dari saya.
0: Okay. Mimpi terbesar Melanie untuk perempuan muda Papua kedepannya?
1: Mimpi terbesar saya adalah, saya ingin melihat perempuan Papua itu sukses dengan karirnya mereka masing-masing.
0: Amin.
1: Sukses membentuk segala hal yang ingin mereka lakukan. Yeah. Apalagi di tanah Papua ya, perempuan Papua. Banyak kekurangan yang kita hadapi di tanah Papua, khususnya pendidikan, banyak juga ekonomi. Saya ingin perempuan Papua juga menjadi penggerak perubahan bagi tanah Papua gitu.
0: Amin. Terakhir, lengkapi kalimat ini Melanie. Lengkapi. Ya, perempuan muda Papua adalah?
1: Okay. Perempuan muda Papua adalah pencetus dan juga pembentuk perubahan baru bagi tanah Papua. Karena tanpa perempuan Papua, tidak akan ada generasi-generasi muda, generasi-generasi hebat yang akan lahir dengan jiwa yang unggul, dengan jiwa yang hebat. Perempuan Papua adalah orang yang hebat, cendrawasih dan juga mahkota, yang akan menentukan setiap hal-hal indah yang akan terjadi di tanah Papua.
0: Luar biasa. Melanie, ini kita kayak lagi ini ya, lomba ya. Maksudnya lagi tanya, Melanie lagi lomba Duta Papua nih. Duta DPD. Oke, Melanie, terima kasih banyak ya apa yang sudah dibagikan oleh Melanie. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi support yang besar untuk perempuan muda Papua di mana saja berada yang lagi mendengarkan Pro 2 sore ini ya, Melanie ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di Pro 2 FM ya. Semoga sama-sama. Sukses kuliahnya,
1: amin.
0: Sukses kegiatannya kedepannya, dan amin, bisa menjadi anak muda yang benar-benar berguna bagi nusa dan bangsa, dan terkhusus bagi Papua, daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya pastinya. Terima kasih Melanie ya.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Oke, okay. Ya teman Pro 2, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa sebuah mahkota itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, justru dari sanalah tanggung jawab dan kesempatan untuk bagaimana dia memberikan dampak bisa dimulai ya. Melanie, melalui cerita Melanie sore ini kita melihat bahwa perempuan muda Papua memiliki ruang untuk bermimpi, berbicara, berkarya dan mengambil peran dalam menentukan masa depan ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir dan berbagi cerita serta inspirasi bersama teman Pro 2 ya kan. Semoga itu tadi saya bilang, perjalanan dan suara Melanie bisa terus menjadi energi positif bagi generasi muda, khususnya perempuan muda Papua. Dan untuk teman Pro 2, terus percaya bahwa setiap suara punya arti dan setiap langkah kecil bisa menjadi bagian dari perubahan besar. Saya Tika juga Uliel pamit dari Dialog Sore Ceria Pro 2, sampai bertemu di obrolan berikutnya hanya di Pro 2 RRI Sorong. Selamat sore, bye-bye.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
3: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

Iya, teman Pro 2, kita baru saja tadi mengikuti dialog sore Pro 2 ya. Keren sekali. Saya suka kalau dialog kayak gini karena menambah pengetahuan kita juga. Artinya menyemangati perempuan-perempuan yang ada di Kota Sorong, bukan hanya perempuan Papua, tapi semua perempuan yang ada di Kota Kabupaten Sorong, pokoknya di Papua Barat Daya sini sudah. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian ya. Ya, maksudnya ini Melani dengan saya pertemuan kedua ya. Mudah-mudahan dia selalu membawa gebrakan-gebrakan baru ya. Mudah-mudahan setelah ini ada gebrakan baru lagi yang akan dibagikan oleh Melani untuk kita nantinya. Setelah dari beliau ini juga tadi adalah duta bahasa ya, kan pernah hadir sebagai narasumber perwakilan duta bahasa perwakilan Papua Barat Daya ya, untuk Putri. Kemarin juga ada temannya Putra tapi by phone ya. Waktu itu beliau masih di Jayapura apa di Manokwari kemarin, Melani? Jayapura ya? Iya, antara Manokwari atau Jayapura. Jadi kita sudah sempat berbincang-bincang juga kemarin dengan Melani ya. Oke, dan yang pastinya sudah pukul 17.17 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani teman Radua sore ini.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Break.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

Ya dan teman Pro2, baru saja kamu dengarkan Brugden Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Pro2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu bernuansa Islami.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, ramai ingatkan buat kalian semua, mulai dari harusnya dari kemarin ya, semenjak informasi tentang kebakaran hutan, belum lagi ternyata kita tahu bahwa di Raja Ampat lumayan parah juga kebakarannya teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman Pro 2, ini ada informasi tentang udara yang ternyata itu sudah tidak bagus nih, tidak sehat untuk kota Sorong dan sekitarnya. Bahkan untuk konsentrasi PM ini kayak ukuran polusi udara teman Pro 2 ya, di kota Sorong dan sekitarnya, itu kabarnya peningkatan konsentrasi yang paling parah itu, atau peningkatan konsentrasi polusi udara itu dari jam 11 sampai jam 4 sore. Jadi buat teman Pro 2 semua, di mana diharapkan untuk pakai masker teman Pro 2 ya. Ya, karena ini dari analisis on duty Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong, di mana memberikan informasi bahwa ya udara kota Sorong dan sekitarnya itu lagi tercemar polusi banget akibat asap yang ada teman Pro 2. Jadi jangan sampai membuat teman Pro 2 untuk yang kerjaannya itu selalu di luar ruangan untuk tidak menghiraukan ini teman Pro 2, takutnya malah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke tubuh teman Pro 2 semua. Jadi pakai masker teman Pro 2 mulai dari hari ini ya. Kalau misalnya kamu baru tahu, sampai seterusnya informasi mengenai kebakaran hutan selesai, baru deh boleh dicopot kalau mau keluar rumah ya. Tapi mulai dari sekarang kalau bisa pakai masker supaya tidak terjadi apa-apa dan tetap safety buat teman Pro 2 semua.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
7: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
6: Iya Mbah, saya sering

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Bang.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, Rama punya informasi buat kamu. Ini tentang review Asus. Jadi ada Asus TUF Gaming 16 atau FX610 yang dimana adalah salah satu keluaran dari Asus, laptop teman terbaru teman Pro 2, yang dimana menjadi laptop baru seri entry to mid range dari Asus yang dirancang untuk memberikan performa kencang dengan standar ketahanan militer.

Nah, jadi teman Bro 2, ini bagus banget, cocok banget buat kalian semua anak-anak kuliahan. Ya, untuk kamu mahasiswa, tapi harganya agak mahal sih. Kalau nabung boleh lah teman Bro 2, daripada beli laptop yang kisaran harga di 12-14 juta. Atau bahkan mungkin untuk kamu yang daripada beli ini sih iPhone teman Bro 2 ya. iPhone sudah 20 jutaan harganya. Mending kalian beli ini nih. Beli ini deh teman Bro 2 ya, daripada mubazir buat iPhone ya kan. Karena dengan ini kamu bisa ngegame sambil kerja tugas-tugas kuliah teman Pro 2. Jadi kelebihan Asus TUF Gaming adalah layar luas 16 inci rasio 16:10, membantu mahasiswa saat mengetik dokumen ya kan, edit video ataupun membuka beberapa jendela aplikasi sekaligus secara berdampingan. Untuk kamu yang bikin skripsi kayaknya bagus banget deh ini ya. Terus di mana juga ternyata performanya tangguh untuk komputasi berat. Untuk kamu yang suka ini ya, desain grafis teman Pro 2 ya, untuk kamu yang suka ngedit-ngedit video ya kan, simulasi teknik, bikin AutoCAD dan lain sebagainya, ini keren banget, nggak bakalan nge-lag teman Pro 2 ya. Terus ketahanan standar militernya itu terhadap guncangan, benturan dan suhu ekstrim, ini kokoh banget teman Pro 2. Serta sistem pendingin yang efisien, penggunaan kipas arc flow dan heat pipe yang diperbarui menjaga suhu laptop tetap stabil saat digunakan untuk mengerjakan tugas. Kekurangannya sih bebannya cukup berat ya. Daya tahan baterainya lumayan terbatas, tapi kalau sambil ngecas kalian boleh lepas itu baterainya supaya enggak bocor teman Pro 2 ya. Jadi sambil dicolok. Terus desain khas game yang mengubah estetika dari laptop ini sendiri. Kekurangannya cuma itu sih. Untuk kamu yang penasaran berapa harganya nih teman Pro 2, untuk Asus TUF Gaming 16 ya, itu yang 10JH ya, itu 28 jutaan. Sedangkan untuk yang 10JM ya, itu mencapai 30 jutaan. Ya kalau kalian daripada, kalau menurut sama sih, daripada kalian beli iPhone, mending ini sih.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produe FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini.
0: Oh.
1: Nih.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Wow. Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih, atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Ya. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke,
0: okay,
1: yes.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu, atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya?
1: Yeah?
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak, Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga, karena
0: juga.
1: Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih, Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan, Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke, itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107.7 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet. Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: or, pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan? Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
2: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu gak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud
0: happy.
1: Oh lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya,
1: salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan
1: cepet juga.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Okay.
1: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Iya just do it ya.
0: Iya iya iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat. Oke.
1: Sedikit fresh.
0: Oke.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga.
0: Buat dance
1: juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Radio FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil. Ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya, iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget
0: ya. Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes, gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini, itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya. Bener, nanti malah nggak jadi
1: itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live boom.
0: Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih. Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato ya,
0: udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: terus. Harus diputer pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang gak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau gak punya duit banget nge-record dari radio ya. Di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar gak bisa di-record. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih, Kak, yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum, Kak. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya nih. Suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah. Ini pertanyaan nih, daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Yeah. Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god. I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can see this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, teman Brodue, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, hai, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brodue seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Brodue, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Brodue FM seluruh Indonesia, teman Brodue. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Yes. Oke, okay. Okay, kalau gitu teman Brodue, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin

0: 102.7 Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, air mineralnya 2 ya?
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kan.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Sudah di ujung kisah.

0: Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di malam hari ini. Nah, aku punya sebuah cerita buat kamu nih tentang catatan penyelesaian. Teman Pro 2, ini sebuah kisah yang dialami oleh Howard A. Kelly. Jadi suatu kecil, ia membiayai pendidikannya dengan cara menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, kedatangan seorang anak laki-laki yang benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk beli makan. Ia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita yang cantik membuka pintu tersebut. Anak itu kehilangan keberanian. Akhirnya dia hanya meminta untuk diberi segelas air, bukan susu. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Lalu wanita tersebut, Alisa, memberikan segelas susu teman Pro 2 yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang, tapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak tersebut lalu meninggalkan rumah dengan perut penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Setiap kali ia merasakan ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah bernama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba ia tersadar, wanita ini adalah yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengarahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita ini. Selama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Ia sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatan selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang sangat besar. Namun ketika dia menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis sebuah catatan di balik bilnya teman Pro 2 yang bertuliskan sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Jadi teman Pro 2, di mana teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup. Bantulah orang lain walaupun kamu hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang kamu berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat kamu mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kamu tanamkan atau kamu berikan di masa lalu.
1: Terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Maju terus aja, biar cepat.
6: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
6: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
6: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
6: Yang gak sabaran itu kita.
7: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Teman Pro 2, dengan mengalunya irama lagu ini, maka Osela sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini. Di hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, kami pamit undur diri dan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kalimak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: inovasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace menemani kalian di tanggal 1 Oktober ya, awal bulan Oktober. Di tanggal 1 hari Kamis tahun 2026 ya, 1 Oktober 2026 tentunya. Menemani kalian dari pukul 5 pagi ini sampai nanti tuntas di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Jadi buat kalian yang lagi siap-siap pagi ini, mau pergi kerja, mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, ya semangat kalian untuk menyiapkan diri kalian di pagi ini. Tetap semangat teman Pro 2, dan tentunya sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi, teman.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Saatnya sudah pukul 6 pagi lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Gres berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di pada pagi ini. Info pertama teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat melakukan kegiatan jemput bola pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui kegiatan ini, Disdukcapil menargetkan semakin banyak masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Sumiati Gamtohe menerangkan bahwa layanan jemput bola ini menyasar sejumlah instansi yang dimulai dari Markas Kodim 1805 Mapolres Raja Ampat, Batalion Infanteri TP863, Kantor Komisi Pemilihan Umum hingga Bawaslu. Menurut Sumiati, hingga semester 1 tahun 2026 ini jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital baru mencapai 1.468 orang. Sementara Disdukcapil ditargetkan bisa mengaktivasi IKD bagi 49.176 orang sesuai dengan jumlah warga yang wajib KTP. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan jemput bola guna memastikan semakin banyak warga Raja Ampat yang wajib KTP elektronik untuk mengaktifkan IKD. Identitas kependudukan digital adalah aplikasi yang memudahkan setiap warga untuk bisa menyimpan dan mengakses kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan identitas lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik.

Iya, teman Pro2, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar sidang tuntutan perbendaharaan dari tuntutan ganti rugi dan tuntutan ganti rugi dengan jumlah 12 perkara dan 23 orang tertuntut. Persidangan ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR Kodik menjelaskan bahwa 23 orang tertuntut hanya satu pihak yang absen. Sidang TPTGR yang berlangsung selama 2 hari di Aula Sidang Inspektorat ini akan memeriksa sebanyak 12 perkara kerugian daerah. Menurut Kodik juga, kelengkapan administrasi sidang meliputi registrasi temuan, hasil pemeriksaan, serta bukti-bukti pendukung dari masing-masing perkara yang dinyatakan telah lengkap dan siap untuk disidangkan. Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur saat membuka sidang TPTGR mengatakan penyelesaian kerugian daerah bukan sekedar persoalan administrasi, melainkan menyangkut marwah, integritas, dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintah. Pihaknya menekankan bahwa setiap rupiah keuangan daerah merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Wakil Bupati mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Raja Ampat yang secara konsisten mendorong terselenggaranya sidang majelis TPTGR. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta penegakan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati juga berharap seluruh anggota majelis TPTGR dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berpedoman pada prinsip keadilan. Setiap keputusan yang dihasilkan harus benar-benar memberikan kepastian hukum, baik bagi kepentingan negara maupun bagi pihak-pihak yang terlibat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar?
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
8: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id ya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026. Pada pleno yang dipimpin Ketua KPU Raja Ampat Arsad Sehwaki, ini menetapkan jumlah pemilih sebanyak 48.886 orang. Menurut Arsad, jumlah pemilih tersebar di 24 distrik serta 121 kampung dan kelurahan yang terdiri dari 25.000 laki-laki dan 23.879 pemilih perempuan. Tahapan pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih ini lebih dahulu diawali dengan rapat koordinasi dan pencocokan data dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TNI dan Polri. Menurut Arsyad, pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan sepanjang tahun 2026 hingga tahun depan sampai dengan dimulainya tahapan pemilihan umum. Pihaknya berharap lembaga-lembaga terkait untuk tetap aktif terlibat membantu KPU dalam setiap tahapan guna memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan lebih valid, akurat, dan komprehensif. Ketua KPU juga menambahkan dalam setiap periode pemutakhiran terus terjadi perubahan data pemilih karena ada yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, ada tambahan pemilih baru. Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih ini, KPU juga menerima saran dan masukan dari Bawaslu dan pemerintah daerah untuk perbaikan data pemilih yang lebih akurat. Turut hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Ketua Bawaslu Raja Ampat Imran Rumbara, staf ahli bidang politik Yames Mateis Bisai, Kepala Disduk Capil Sumiati Gamtohe, Kasat Intel Polres Ibtu, dan perwakilan Kodim.

Iya, teman Broadway, informasi selanjutnya ya dari Ketua Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Papua Barat Daya, Franky Umpain, membuka pelatihan jurnalis Merah Putih Angkatan 1 di Aula Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Sorong pada hari Rabu 30 September 2026. Pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih RI Kota Sorong berkolaborasi dengan Persekutuan Wartawan Indonesia Papua Barat Daya, diikuti puluhan pemuda-pemudi orang asli Papua. Dalam sambutannya, Franky Umpain tidak berpidato seperti pejabat pada umumnya. Ia berbicara layaknya bapak adat yang menitipkan pesan tentang masa depan rumah besar bernama Papua. Ia mengingatkan, 30 tahun lalu Papua dikenal karena kayu dan tambang, sementara saat ini lebih banyak dikenal karena konflik dan air mata. Menurut Franky, jurnalis OAP memiliki peran strategis sebagai penjaga marwah Papua. Untuk itu, ia memperkenalkan tiga filosofi utama yang harus menjadi pegangan jurnalis Merah Putih, yaitu satu, sasi hoax. Franky menganalogikan upaya menangkal berita bohong dengan tradisi sasi di Raja Ampat yang melarang masyarakat mengambil hasil laut secara sembarangan. Yang kedua, kita bukan tukang liput, kita adalah mata rumah. Jurnalis OAP disebut bukan sekedar tukang liput, tetapi merupakan mata rumah. Franky menilai jurnalis OAP memiliki tanggung jawab untuk menjaga nyawa, harta, dan martabat tanah Papua melalui tulisan yang dibuat. Yang ketiga, pena adalah tifa, tulisan adalah ukiran. Pena diibaratkan sebagai tifa, sementara tulisan merupakan ukiran. Menurut Franky, tulisan jurnalis harus mampu membangun irama persatuan dan tidak sekedar menciptakan kegaduhan. Franky juga mengungkapkan DPRP Papua Barat Daya sedang mendorong peraturan daerah khusus tentang hak kekayaan intelektual bagi OAP sebagai bagian dari upaya melindungi kearifan adat. Ia juga menegaskan pengawalan terhadap pembangunan Papua, termasuk pemanfaatan dana otonomi khusus, membutuhkan peran jurnalis melalui karya jurnalistik. Pelatihan jurnalis Pena Merah Putih Angkatan 1 mengusung nilai profesional, etika, nasionalis, aktual, serta semangat bersatu untuk keutuhan NKRI. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan pemateri dari PWI Papua Barat Daya, Akademisi IAIN Sorong, dan Kesbangpol Papua Barat Daya.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gaslah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

96,7 teman terbaik kamu masih menemani kalian di pada pagi ini ya teman Pro 2, pukul 7 pagi lewat 7 menit teman Pro 2. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 1 Oktober 2026 dan teman-teman ya, teman Pro 2, ada satu momen penting yang kita peringati bersama hari ini nih. Pada tahu tidak tanggal 1 Oktober ini memperingati apa teman Pro 2? Jadi tanggal 1 Oktober itu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya peringatan ini bukan hanya sekedar tanggal merah dalam kalender atau seremoni tahunan ya teman Pro 2. Kalian pada libur tidak tahun ini tanggal 1 Oktober ini. Tapi kayaknya pada sekolah, pada kerja, pada kuliah ya di tanggal 1 Oktober ini. Jadi teman Pro 2, Hari Kesaktian Pancasila ini jadi momentum buat kita untuk kembali mengingat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara teman Pro 2. Iya teman Pro 2, kita hidup di tengah masyarakat yang tentunya penuh dengan keberagaman ya teman Pro 2. Dari beda suku lah, agama, budaya, bahasa, bahkan berbeda pendapat adalah sesuatu hal yang biasa yang kita temui tiap harinya teman Pro 2. Tapi di tengah semua perbedaan itu tentunya ada satu hal yang harus terus kita jaga, yaitu persatuan ya teman Pro 2. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan tong punya kehidupan teman Pro 2. Saling menghargai, membantu orang lain, gotong royong, menghormati perbedaan, berlaku adil, dan pastinya mengutamakan kepentingan bersama. Itu adalah contoh-contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita mengamalkan Pancasila ya teman Pro 2. Apalagi di era media sosial ya, seperti zaman sekarang gitu ya, informasi yang kita terima, yang kita tahu itu cepat tersebar gitu ya teman Pro 2. Karena itu kita juga perlu jadi generasi yang bijak dalam menerima dan membagikan informasi yang ada. Jangan mudah terprovokasi, jangan juga menyebarkan berita yang belum tentu benar ya teman Pro 2. Dicek dulu, dan jangan sampai perbedaan pendapat buat kita saling bermusuhan ya, saling tidak enakan sama teman-teman yang lain. Jadi teman Pro 2, memperingati Hari Kesaktian Pancasila bisa kita mulai dari hal sederhana tentunya. Dari keluarga, dari tong punya lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan sampai di ruang digital teman Pro 2. Jadi mari kita juga biasakan untuk saling menghormati dan menjaga tali persaudaraan ya. Karena Indonesia itu bukan dibangun sama satu orang, satu kelompok, atau satu daerah saja teman Pro 2. Tentunya Indonesia dibangun oleh kita semua dengan semangat persatuan dan juga gotong royong. Sekali lagi nih teman Pro 2, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Semoga nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam diri kita dan menjadi semangat untuk menjaga Indonesia tetap bersatu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ya teman Pro 2 masih menemani kalian di pada pagi ini ya. Selamat datang di bulan Oktober, bulan baru, halaman baru dan tentunya semangat baru. Tidak terasa kita juga sudah meninggalkan bulan September dan sekarang memasuki bulan ke-10 di tahun 2026 ini teman Pro 2. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang merasa kayaknya cepat sekali ya waktu berjalan, tidak terasa sudah bulan Oktober. Rasanya kemarin kita baru buat target di awal tahun, tahu-tahu sekarang sudah bulan Oktober, bulan ke-10 di tahun 2026 ini. Tapi tidak perlu merasa terlambat teman Pro 2. Justru awal bulan seperti hari ini bisa jadi kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat kembali sejauh apa perjalanan kita dan kemudian menentukan langkah berikutnya nih harus bagaimana nih ya teman Pro 2. Kalau bulan sebelumnya belum berjalan sesuai dengan harapan kita, tidak apa-apa ya teman Pro 2. Kalau ada target yang belum tercapai di bulan sebelum-sebelumnya, masih ada kesempatan untuk melanjutkan di bulan 10 ini teman Pro 2. Dan kalau ada sesuatu yang memang buat tong kecewa, jadikan itu juga sebagai pengalaman hidup, bukan alasan untuk tong berhenti ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tentunya memulai bulan baru dengan energi baru tidak selalu kita harus melakukan perubahan besar ya teman Pro 2. Kadang cukup dengan bangun lebih pagi, lebih disiplin mengatur waktu, kemudian mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, lebih banyak bersyukur ya teman Pro 2, atau mulai memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Ya mungkin kalian bisa tanyakan ini buat diri kalian sendiri teman Pro 2, apa satu hal baik yang ingin kalian lakukan di bulan Oktober ini. Tidak perlu banyak-banyak teman Pro 2, pilih satu hal yang realistis dan lakukan secara konsisten. Karena tentunya perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil kita yang kita lakukan setiap harinya. Jadi untuk teman Pro 2 yang hari ini lagi kerja, kuliah, sekolah, jualan, ngurus keluarga, atau sedang dalam perjalanan menuju aktivitas kalian masing-masing, mari kita sambut bulan Oktober ini dengan pikiran yang lebih positif dan hati yang lebih siap dan pastinya dengan rasa syukur teman Pro 2 ya. Tinggalkan apa yang memang harus ditinggalkan, belajar dari apa yang sudah terjadi dan pastinya bawa pengalaman baik untuk melangkah ke depannya. Selamat datang bulan Oktober teman Pro 2 ya. Semoga di bulan ini juga membawa lebih banyak kesempatan, semangat, kesehatan dan pastinya cerita baik untuk kita semua. Selamat beraktivitas teman Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Kita sudah memasuki bulan Oktober ini, bulan ke-10. Bagaimana kalau bulan ini kita punya satu tantangan sederhana buat diri kita sendiri ya, teman Pro 2. Namanya satu bulan satu kebiasaan baru ya. Konsep sederhana banget ya. Selama bulan Oktober ini kita pilih satu kebiasaan baik yang mungkin ingin kita bangun ya, dan kita coba lakukan secara konsisten setiap harinya. Tidak perlu sesuatu yang berat, teman Pro 2. Misalnya mulai bangun 15 menit lebih awal, atau membiasakan diri untuk setiap bangun tidur minum air putih, teman Pro 2 ya. Bisa juga membaca beberapa halaman buku setiap hari, olahraga ringan, mengurangi waktu bermain media sosial. Nah, ini ya yang agak susah, teman Pro 2. Merapikan kamar sebelum beraktivitas dan membiasakan tidur lebih teratur, teman Pro 2. Yang penting bukan seberapa besar perubahan yang tong lakukan tiap harinya, tapi seberapa konsisten kita mau melakukan setiap hari. Karena seringkali ya teman Pro 2 ingin mengubah banyak hal sekaligus itu justru susah, teman Pro 2. Hari pertama jadi semangat, hari kedua masih semangat, hari ketiga itu mulai lupa, mulai menurun gitu, dan akhirnya kembali ke kebiasaan lama kita. Nah, lewat tantangan ini teman Pro 2, kita tidak perlu melakukan semuanya, cukup pilih satu kebiasaan baik saja ya, dan fokus menjalani selama satu bulan ini di bulan Oktober. Teman Pro 2, coba kalian bisa pikirkan sekarang kebiasaan apa yang ingin kamu bangun di bulan Oktober ini, teman Pro 2. Kalau biasanya bangun tidur langsung ambil handphone, mungkin di bulan Oktober ini bisa dimulai dengan tidak menyentuh handphone selama 15 menit pertama setelah bangun. Kalau selama ini sering menunda pekerjaan, coba biasakan menyelesaikan satu pekerjaan kecil sebelum buka media sosial. Atau kalau selama ini jarang kasih waktu untuk kamu diri sendiri, nah ini bisa kalian luangkan 10 sampai dengan 15 menit setiap hari untuk baca, jalan santai, dengar musik favorit kalian, atau sekedar menikmati waktu tanpa terburu-buru, teman Pro 2. Dan pastinya ingat, kalau suatu hari kita lupa atau gagal melakukannya, jangan langsung menyerah, besok dimulai lagi, jangan keterusan gitu, teman Pro 2. Karena tentunya dengan membangun kebiasaan yang baik itu bukan jadi sempurna ya, tapi bagaimana kita mau terus coba dan pastinya kasih kesempatan kepada diri sendiri untuk terus berkembang. Jadi teman Pro 2, yuk jadikan Oktober ini sebagai bulan perubahan kecil ya dari kita. Satu bulan, satu kebiasaan baru. Tentunya kebiasaan kecil hari ini, kalau kalian lakukan terus-menerus, bisa jadi perubahan besar dalam kehidupan kalian di kemudian hari.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Selamat pagi, teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian ya di Spare pagi ini jam 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, coba sesekali kita berhenti sejenak dan pikirkan, ini walaupun kita masih muda tapi ini bisa dipikirkan dari sekarang ya. Kapan terakhir kali ini teman-teman mengecek kadar kolesterol? Karena ternyata teman Pro 2, kolesterol tinggi itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele, teman Pro 2, dan kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko masalah serius pada pembuluh darah kita, termasuk penyakit jantung dan juga stroke ya, teman Pro 2. Yang menarik, kolesterol ini ya teman Pro 2 sebenarnya tetap dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bukan berarti kolesterol itu sepenuhnya buruk ya, teman Pro 2. Yang menjadi persoalan adalah ketika kadarnya terlalu tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan berbicara soal kolesterol, kita sekarang langsung mengaitkannya dengan makanan ya, mulai dari gorengan, makanan berlemak atau pola makan yang kurang sehat. Padahal kadar kolesterol seseorang juga bisa dipengaruhi oleh faktor usia, faktor keturunan, kondisi kesehatan, dan faktor resiko lain, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di sini yang penting ya, kita mulai lebih peduli dengan kesehatan kita. Bukan berarti kita harus langsung mengubah seluruh pola hidup dalam satu hari. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya dengan lebih memperhatikan makanan yang kita konsumsi, kemudian mengurangi makanan tinggi lemak jenuh dan juga minuman manis. Dan kalau bisa kita lebih aktif bergerak, ya, menjaga kualitas tidur, dan yang tidak kalah penting teman Pro 2, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Apalagi sekarang pemeriksaan kesehatan juga bisa jadi langkah awal untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Jadi jangan menunggu sampai muncul keluhan baru lalu memeriksakan diri ya teman Pro 2. Tubuh kita memang sering tidak memberikan alarm ketika sesuatu mulai bermasalah. Karena itu teman Pro 2, periksakan diri kalian secara rutin ya. Ini jadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi kesehatan kalian lebih awal. Jadi teman Pro 2, mulai hari ini lebih peduli lagi dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana kita juga menjalani keseharian kita. Dan tentunya teman Pro 2, tidak perlu menunggu sakit untuk mulai hidup sehat ya. Karena menjaga kesehatan hari ini adalah investasi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Selamat pagi, teman.

Ya masih di 96,7 teman Pro 2. Tadi kalau tadi kita bicara soal kolesterol ya teman Pro 2, kali ini soal kesehatan jantung nih teman Pro 2. Tentunya menjaga kesehatan jantung sejak dini sangat penting untuk mencegah resiko penyakit kardiovaskular, karena dari gaya hidup yang tidak sehat dan kurang bergerak jadi pemicu utama gangguan jantung bahkan di usia muda teman Pro 2. Dari spesialis jantung dan juga pembuluh darah Dr. Tirta Utama SPJP menekankan pentingnya pencegahan harian teman Pro 2. Tentunya ada 5 langkah mudah yang bisa kita lakukan ya teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan jantung kita. Pertama, tentunya menjaga pola makan sehat ya, kurangi garam, gula dan lemak jenuh, perbanyak serat teman Pro 2. Yang kedua, rutin bergerak ya, olahraga minimal 150 menit per minggu, jalan cepat atau bersepeda teman Pro 2, yang penting bergerak ya. Kemudian yang ketiga, kelola stres dan juga tidur yang cukup, istirahat 7 hingga 8 jam sehari untuk menjaga tekanan darah tetap stabil teman Pro 2. Terus yang keempat, hentikan merokok ya, hindari rokok dan juga alkohol yang bisa merusak pembuluh darah kita teman Pro 2. Dan yang terakhir pastinya kalian harus cek kesehatan berkala ya, pantau tekanan darah, kolesterol dan gula darah secara rutin teman Pro 2.